0: Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arief Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Tumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
0: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arief, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Nusron ya, Pak. Kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
3: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
2: Arief kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
4: Punya siapa, Pak?
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga terlihat kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena

0: operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
1: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan selama sampai. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
0: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
3: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
4: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
5: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaik lautan.

0: Dan yang ketat.
1: Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
6: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
7: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
6: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ nasional.
0: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
6: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
5: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah, mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar siswa muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
9: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data IR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

4 MHz, 4 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita update dulu yuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Jika dilihat ya dari Studio Pro 1 untuk Pahoman dan sekitarnya masih terlihat cukup cerah. Tapi seperti apa untuk perakiraan cuaca seharian ini di Provinsi Lampung? Yuk kita update informasinya bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Rama. Halo, selamat pagi Kak Rama.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah baik sehat. Kak Dian bagaimana hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga dong. Dan pastinya kita penasaran banget Kak, ingin menyesuaikan juga kegiatan terutama kalau lagi di luar ruangan. Seperti apa ya perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung seharian ini? Silahkan ada informasinya Kak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung, Rabu 16 September tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan juga Lampung Utara. Kemudian pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk wilayah Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat. Lalu pada dini hari, secara umum wilayah Lampung masih kami perakirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 58 hingga 96%. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 36 km per jam. Demikian update informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak update informasinya Kak Rama dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
7: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
6: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
7: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
6: Nanti lewat pemandangannya.
7: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
6: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
7: Merek udah lagi,
8: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
6: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
8: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
7: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
9: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Wow, mengejar matahari nih rasanya ya. Kalau kita lagi berkegiatan di pagi hari itu ibaratnya lagi ngejar matahari juga ya. Ngejar semangat, ngejar kegiatan, jangan sampai tentunya baru mulai hari udah gak semangat duluan. Aduh, sayang banget soalnya masih ada seharian nih. Nih, di pagi hari ini juga supaya tambah semangat mungkin Anda perlu kafein ya. Apalagi kalau misalnya di Provinsi Lampung kita punya kopi, ih keren-keren semua gitu ya. Kopinya bahkan sudah ada yang menembus pasar nasional dan memang diakuin banget nih kopi-kopi Lampung enak-enak. Nah ini juga kita dapat kabar baik ya terkait dengan kopi yang ada di Lampung yang ternyata juga nih dari segi pertaniannya sudah mulai banyak dan bahkan kopi Lampung bukan cuma soal cita rasa tapi juga keberlanjutan kebun dan kesejahteraan petaninya. Tahun ini pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memperluas pengembangan komoditas kopi di Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program pengembangan tanaman kopi seluas 2.200 hektar pada 2026. Program ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa penyediaan benih kopi dan bantuan untuk pengolahan lahan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi mengatakan, dukungan tersebut diharapkan bisa membantu petani mempersiapkan lahan dan tanaman kopi dengan lebih baik. Pelaksanaan program akan dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung dengan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan di lapangannya. Nah, pengembangannya juga jadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan komoditas kopi sekaligus mendorong peningkatan produktivitas kebun. Harapannya, produksi dari kopi Lampung gak hanya terjaga, tapi semakin kuat dalam beberapa tahun ke depan. Jadi gimana pendengar tentunya ya dengan kita tahu produksi kopi di Lampung yang makin digalakkan juga kemudian juga dapat dukungan dari pemerintah harapannya memang gak cuman aromanya yang harum tapi hasilnya pun harum dan bisa meningkatkan perekonomian dari Provinsi Lampung dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi 2.200 hektar bukan sekedar angka di atas kertas, ada lahan yang disiapkan, ada petani yang didukung dan tentu ada harapan agar kopi Lampung makin harum, bukan hanya di cangkir, tapi juga di pasar.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi.

0: show dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya pendengar, benar banget kalau misalnya Anda mau update informasi, pastinya jangan lupa ya untuk cari sumber yang terverifikasi di RRI Digital atau di rri.co.id. Apalagi memang dalam kondisi saat ini yang penuh ya dengan peristiwa, kayaknya jangan sampai kemakan dengan yang sekedar lewat doang tapi belum jelas kebenarannya. Makanya yuk kita cek and recheck supaya kita juga jadi masyarakat yang cerdas bermedia. Nah, ngobrolin tentang tadi kita sempat singgung ya, kopi Lampung yang memang ini mulai dilirik oleh pasar nasional karena memang kualitasnya bagus banget. Apalagi memang dari pemerintah Provinsi Lampung sudah membuatkan beberapa formula untuk pengembangannya. Mulai dari tentunya upaya menjaga keberlanjutan komoditas kopi, kemudian juga tentunya ada mempersiapkan lahan dan tanaman kopi yang lebih baik dan penyediaan benih kopi serta bantuan untuk pengolahan lahannya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kopi Lampung memang bukan hanya sekedar hamparan perkebunan ya, tapi bagaimana sih kondisi perkebunan kopi Lampung saat ini? Karena kalau udah kebijakannya dan programnya siap, tentu kita mau lihat juga gimana dengan kondisi dari lahan perkebunannya sendiri. Untuk luasnya sih nggak main-main ya, tahun 2025 di Provinsi Lampung perkebunan kopi rakyatnya sudah mencapai sekitar 152.527 hektar. Dari data Dinas Perkebunan Lampung ini mencatat angkanya relatif stabil dibandingkan 2024. Areal kopi terbesar sendiri ada di Lampung Barat, disusul Tanggamus, Lampung Utara, dan Waikanan. Kepala Dinas Perkebunan Lampung Desti Arisandi ini mengatakan luas lahan kopi relatif sama dengan tahun sebelumnya. Karena itu peningkatan sektor kopi juga diarahkan pada pengelolaan tanaman supaya produktivitasnya ini bisa terus meningkat. Hasilnya mulai terlihat. Produktivitas kopi Lampung tahun 2025 tercatat sekitar 926 kg per hektar, naik dari 867 kg per hektar di tahun 2024. Peningkatan produktivitasnya juga didukung dari pemeliharaan tanaman dan pemupukan oleh petani. Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan pengembangan kopi seluas 2.200 hektar pada tahun 2026 ini dengan dukungan dari pemerintah pusat. Jadi pendengar, lahannya memang relatif tetap, tapi hasilnya nih yang terus bergerak luar biasa ya, semakin produktif. Karena dalam urusan kopi bukan cuma soal seberapa luas kebunnya, yang penting seberapa produktif dan berkualitas hasilnya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Dengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar gak kerasa banget ya, kita sudah mulai masuk ke bulan-bulan akhir di tahun ini. September, Oktober, November, Desember. Gak kerasa tahu-tahu nanti udah tahun baru. Udah mulai nyiapin resolusi lagi. Tapi kira-kira resolusi di tahun ini udah beberapa tercapai atau belum nih? Biasanya yang jadi template ya, yang selalu jadi daftar pertama kalau lagi bikin resolusi itu pasti gaya hidup sehat. Kayak ada gitu niatan, ih pengennya sih hidup sehat ya. Walaupun di perjalanannya kayak ya maju mundur deh, tapi boleh lah ya kita belajar untuk niatin kemudian kita konsistenkan. Nah, terutama di pagi ini nih, kira-kira gimana? Udah sarapan atau belum? Beberapa orang mungkin lebih nyaman untuk sarapan nasi gitu ya. Ada juga yang dia lebih nyaman untuk sarapan roti gandum dan sebagainya. Mana deh yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Yang penting kalau udah sarapan jangan langsung rebahan. Karena bawaannya kalau abis makan kenyang gitu ya, memang kayak enak nih mau rebahan lagi. Tahan dulu. Ada sebenarnya kebiasaan sederhana yang cuma butuh waktu 10 menit aja, tapi bisa bantu tubuh mengelola gula darah setelah makan. Nah pendengar, jadi aktivitasnya itu cukup dengan jalan kaki aja 10 menit setelah sarapan. Ini ternyata bisa membantu mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Jadi saat kita makan, terutama kalau mengandung karbohidrat seperti nasi, ini biasanya gula darah akan meningkat secara alami. Nah tapi kalau tubuh kita langsung diajak bergerak, otot itu membutuhkan glukosa sebagai sumber energi. Jadinya glukosa bisa digunakan untuk otot dan kenaikan gula darah bisa lebih terkendali. Waktu jalannya juga berpengaruh nih, karena sejumlah penelitian menemukan kalau jalannya 10 menit setelah mengonsumsi karbohidrat ini bisa menghasilkan lonjakan gula darah yang lebih rendah dibandingkan menunggu sekitar 30 menit sebelum mulai jalan. Aktivitas fisik yang rutin juga bisa untuk membantu tubuh merespon insulin yang lebih baik ya. Jadi selain jalan kaki dengan intensitas sedang, ini juga ternyata bisa untuk membantu mengurangi stres yang juga berpengaruh terhadap kadar gula darah. Gak perlu langsung jalan cepat, santai aja 10 menit sambil ya jemur pagi kali ya di bawah sinar matahari. Vitamin D-nya dapat, kemudian lonjakan gula darah juga bisa lebih terkendali. Tapi jalan kaki bukan satu-satunya yang perlu diperhatikan. Yang paling penting menu sarapannya nih, harus ada kombinasi antara serat, karbohidrat kompleks, protein, dan lemak sehat. Habis sarapan, jangan buru-buru cari bantal, 10 menit jalan kaki aja bentar. Nah, ini mungkin terlihat sepele, tapi yang jadi langkah kecil untuk memulai hari ini bisa membuat tubuh kita sehatnya lebih terkendali.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kita kali ini akan mengungkap sebuah informasi ya yang berada di media sosial Facebook. Isinya informasi terkait program tunjangan lansia 2026. Unggahannya berisi tautan yang diklaim bisa merujuk pada tautan pendaftaran program tersebut. Dan ternyata setelah diklik, ini justru mengarahkan ke halaman yang mencurigakan. Isinya formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Aduh, ada aja ya modus-modus ini, apalagi ternyata ini kan tujuannya kepada para lansia. Gak boleh ya, gak berkah loh, mau menipu siapapun juga gak berkah, apalagi ini adalah tentunya oma-opa yang sudah lanjut usia, yang juga kalau dapat informasi seperti ini kan jadinya udah mode biasanya panik ya, ayo langsung diklik, malah ternyata penipuan. Selain itu ternyata ya di tautan itu juga tertera gambar dengan keterangannya we are hiring atau kami sedang merekrut, yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum ternyata adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Seharusnya sih AI bisa digunakan untuk hal-hal yang banyak manfaatnya ya, bukan justru malah melakukan penipuan. Terlebih ini juga sasarannya adalah para manusia lanjut usia atau manula. Tentunya jangan sampai kita terjerat dalam penipuan, dan yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia, jangan latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di hari Rabu kali ini ya, di 16 September 2026. Kami kembali hadir dengan Halo RRI yang selalu ada di ruang dengan Anda hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi untuk menampung keluhan atau juga informasi yang ingin Anda sampaikan di wilayah Anda. Dan tentunya dengan informasi serta keluhan tersebut ini bisa kita tampung dan kemudian juga bisa menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan. Yuk langsung bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-7020 atau juga bisa di WhatsApp 0811-707-909.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
1: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI. Halo RRI.
1: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI.

Pendengar masih di Halo RRI, kali ini bersama Dian Oktavia dan kami masih mengundang serta untuk interaksi Anda. Bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720 atau bisa juga di line WhatsApp-nya ya di 0811-720-7909. Nah, sebelumnya kita tuh kan sempat ya ada yang juga menyatakan keluhan terkait dengan antrian solar yang mengular, dan mungkin ada juga termasuk yang terjebak dalam kemacetan tersebut di jam-jam vital saat lagi berangkat kerja atau jam pulang kerja pada sore hari. Waduh, ini pun menjadi perhatian tentunya, apalagi terkait dengan bahan bakar ya, akan berpengaruh juga pada distribusi barang yang terjadi atau melintasi dari Provinsi Lampung. Tetapi pendengar, kabarnya memang ya dari PT Pertamina Patraniaga ini sudah meningkatkan rata-rata penyaluran biosolar di Lampung menjadi 2768 kiloliter per harinya mulai September 2026. Angkanya naik sekitar 265 kiloliter per hari dibandingkan pada Mei dan Agustus lalu. Peningkatannya ini memang dipengaruhi beberapa faktor seperti pertumbuhan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, pariwisata hingga pertumbuhan kendaraan. Untuk di ekonomi Lampung sendiri tercatat 5,58% pada kuartal pertama dan 5,29% pada kuartal kedua tahun ini. Sementara kunjungan wisatawan tumbuh 25,55% dan kendaraan baru meningkat 21% pada kuartal pertama. Untuk mengantisipasi kepadatan di SPBU, Pertamina juga menambah pasokan ke SPBU dengan konsumsi tinggi, memperpanjang jam operasional dan menambah operator. Pengawasan penyaluran biosolar bersubsidi juga diperkuat lewat verifikasi QR code, ada inspeksi mendadak serta pemeriksaan rekaman CCTV. Jadi pendengar, sepanjang tahun ini pun Pertamina sudah memberikan 70 surat sanksi kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Masyarakat juga dihimbau membeli biosolar sesuai kebutuhan dan peruntukan, serta tidak melakukan pembelian berulang yang bisa mengganggu pelayanan konsumen lainnya. Masih di Halo RRI, kami menunggu Anda untuk menyampaikan keluhan atau informasi yang ada di wilayah Anda. Dan tentunya juga kami masih akan temani Anda sampai nanti jam 10 pagi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

Pendengar masih di Halo RRI kali ini, dan kita juga akan membacakan ya keluhan yang memang sudah disampaikan lewat RRI, karena tentunya kita sebagai media publik ini juga menjadi tempat untuk menyampaikan dan juga mewadahi aspirasi yang dirasakan oleh masyarakat di wilayahnya. Ini salah satunya dari Bapak Yoyon di Kedamaian. Oke, dia mau bicara terkait antrian BBM biosolar di sejumlah SPBU di Lampung, terutama katanya di Jalan Sudirman Pahoman, terlalu banyak mobil pelangsir fuso dan seringkali saya melihat dan setelah pengisian mereka keluar untuk menguras tangki di pinggir jalan, terus diambil penampung. Waduh, kronologinya lengkap banget ya. Mohon untuk ditindaklanjut kepada Polresta Bandar Lampung, Kadis Hub, pengawas SPBU, karena itu adalah jalan kota yang juga bawasannya kendaraan truk fuso untuk tidak melintas di saat jam pagi atau untuk mengantri BBM di SPBU tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Yoyon di Kedamaian yang sudah ikut menyampaikan aspirasinya di Halo RRI kali ini. Masih terkait dengan antrian BBM biosolar ya di sejumlah SPBU di Lampung. Dan memang sampai dengan kemarin, karena memang kantor kita nih di RRI Bandar Lampung ya, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, memang berdekatan juga dengan SPBU dan juga turut melihat langsung begitu ya antrian biosolar yang lumayan padat juga terjadi. Baik, kita tampung Pak Yoyon, dan tentunya juga kami masih mengajak Anda untuk ikut bersama kami menyampaikan apa sih keluhan ataupun juga yang Anda rasakan di sekitar Anda, sehingga ini bisa ditampung dan juga menjadi pertimbangan bagi para pemangku kebijakan. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi, gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
4: Oh, begitu.
5: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
6: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Baik pendengar, masih di Halo RRI. Kali ini kita juga masih menampung keluhan Anda yang mungkin ingin dirasakan atau unek-unek yang ingin disampaikan ya, dan bisa menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan. Bicara memang di akhir-akhir ini ya, kita masih menunggu turunnya hujan, karena memang dari debu abu vulkanik, dari residunya, kemudian juga ya terasa juga musim kemarau yang lumayan menyengat panasnya, mungkin juga ada beberapa kasus kebakaran lahan ya, yang itu juga menjadi perhatian. Apalagi sempat viral juga di media sosial ya, itu tepatnya di persimpangan jalan terminal Raja Basa kemarin tepatnya ya, terjadi kebakaran. Dan memang ada beberapa komentar dari netizen mengetahui bahwasannya lokasi tersebut memang sering dijadikan tempat areal membakar sampah. Waduh, ini tentunya menjadi pengingat buat kita semua saat sekarang sulit untuk mendapatkan air, dan juga karena angin kencang, api yang tadinya sekecil ini bisa menjadi menyebar dan menyambar cukup besar. Jadi yuk kita lebih aware dengan kondisi di lingkungan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan niatnya baik justru tadinya bisa membuat terbakar. Nah, ini ngobrolin tentang kebakaran hutan dan lahan ya, ada juga yang terjadi di Mesuji. Nah, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian bersama di sana, dan akhirnya memunculkan sebuah langkah solutif dari Polres Mesuji bersama dengan PT Silva Inhutani. Mereka melakukan sinergi untuk mempercepat penanganan kebakaran lahan yang muncul di area perkebunan perusahaan. Kerjasama ini dilakukan setelah teridentifikasi ada 13 titik api berstatus high atau merah di lokasi kejadian. Penanganan kebakaran melibatkan personel kepolisian dan karyawan perusahaan dalam satu tim terpadu. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan seluruh titik api bisa segera dijangkau dan dipadamkan. Dalam hal ini, Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Fidrus langsung turun memimpin proses pemadaman di lapangan. Kehadiran pimpinan menjadi bentuk pengawasan sekaligus percepatan koordinasi selama penanganan berlangsung. Ada 30 personel gabungan diterjunkan untuk mengendalikan kebakaran tersebut, dan mereka pun bekerja secara bergantian untuk memastikan api tidak merambat ke wilayah lain. Selama 3,5 jam kurang lebih ya, akhirnya seluruh titik api berhasil dipadamkan, dan kondisi tersebut membuat area sekitar terhindar dari resiko kebakaran yang lebih luas. Tentunya ya, di sini juga Polres Mesuji menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar bisa meningkatkan kesadaran terkait dengan bahaya kebakaran lahan, dan juga upaya pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sudah bersama dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi di Lampung pagi ini bareng Dian Oktavia. Selain ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Dan nanti juga jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti sanksi suara anti narkoba, korupsi, dan judi pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Bicara terkait dengan korupsi, kejahatan kecil atau masalah besar. Wah, ini temanya mantap sekali ya. Bersama dengan narasumber nanti adalah Dr. Yusdianto SHMH, selaku dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ditunggu tentunya untuk obrolan sanksi nanti ya. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: misalnya di lagu ini kita nyanyi semua.
1: Wis, yakin lo. Serius,
0: serius.
1: Yakin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, si Pepul yang video call ini ya. Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di-screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Pendengar, senang sekali kami menyapa Anda kembali di edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Untuk hari ini, seperti biasa di jam 10 pagi untuk hari Kamis, kita ketemu di Sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan juga judi ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu tema pendengar yang pasti juga selalu kita gaungkan gitu kan, yang selalu kita berikan edukasi untuk sama-sama kita belajar gitu kan ya, bahwa salah satu tindakan ini tuh benar-benar dilarang banget, terutama juga untuk hal-hal yang paling kecil gitu kan ya, di lingkungan terkecil kita juga. Nah, hari ini kita akan bahas tentang korupsi. Ini masuknya ke kejahatan kecil atau cuman masalah besar gitu ya. Dan untuk ini juga kita akan mengundang Anda semua untuk ikut ngobrol di Sanksi pagi hari ini. Silakan untuk telepon ke 269720, kemudian juga Anda bisa tinggalkan pesan di WhatsApp melalui 0811-720-7909. Untuk edisi kali ini kita akan ngobrol seperti biasa juga bersama dengan akademisi dari Universitas Lampung, dari Fakultas Hukum. Di siang hari ini ada Dr. Yusdianto SH, MH. Selamat pagi Pak Yusdi.
1: Selamat pagi Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih berjumpa kembali kepada obrolan kita pada pagi hari ini ya.
0: Iya Pak, terima kasih juga ini Pak Yusdi pagi. Selalu setia ya untuk ya. Bisa sama-sama kita memberikan edukasi kepada masyarakat, himbauan juga gitu kan ya, tentang ya. Bagaimana pentingnya okay. Kita untuk bisa menjaga gitu kan ya, kita dari yang namanya narkoba, kemudian juga korupsi, judi, pokoknya hal-hal yang bisa bikin penyakit nih Pak ya, itu kita harus hindari sekali ya. Ya. Ya. Hari ini kita bahas tentang korupsi ini. Kadang tuh korupsi itu kan dibuat dari hal-hal kecil ya. Kayak misalnya telat datang, terus juga mungkin kita misalnya diminta nih sama mamah di rumah gitu kan ya. Nah beliin ini harganya sekian, tapi kita bilangnya sekian itu juga termasuk korupsi gitu kan ya. Nah untuk itu juga kita harus tahu nih sebenarnya korupsi ini dari kejahatan kecil lama-lama bisa jadi masalah besar gitu kan ya. Tapi ini Pak Yusdi, kalau kita pertama bahas nih tentang tema kita hari ini, kalau kita dengar kata korupsi, sebenarnya korupsi itu dalam perspektif hukum tuh secara pengertiannya seperti apa sih?
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Ara dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI. Kali ini kita membahas masalah tema yang menurut saya cukup menarik, bicara mengenai korupsi dan kejahatan kecil atau masalah besar. Baik, sebagaimana yang disampaikan Mbak Ara tadi terkait dengan apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu, berkelompok atau bersama-sama ya, dengan keinginan dan tujuan bagaimana dalam undang-undang tindak pidana korupsi adalah untuk mencari keuntungan, mencari manfaat untuk dirinya, orang lain, dan kelompoknya. Nah, memang menjadi lebih menarik sebetulnya ada semacam pertanyaan, apakah korupsi ini semata-mata sebagai kejahatan individual atau persoalan tata kelola pemerintahan? Saya kira ini penting untuk kita uraikan bila mana kita melihat apakah ini merupakan kejahatan individual secara akademik. Kalau kita bisa uraikan bahwa kejahatan individu itu adalah pelakunya secara sadar mengambil keputusan. Jadi artinya yang melakukan korupsi ini adalah kita identifikasi adalah orang yang memiliki otorisasi atau orang memiliki kewenangan atau orang yang memiliki kapasitas dalam hal secara otoritatif mengambil keputusan yang dilakukan secara sadar. Lalu kemudian keputusannya itu pun dilakukan dengan sadar dan penuh dengan tanggung jawab secara hukum. Nah, inilah maka dalam kejahatan individual kadang-kadang para pihak itu nampaknya memiliki integritas, memiliki kejujuran, dan memiliki pengetahuan yang cukup. Namun pada pelaksanaannya kadang-kadang kita lihat secara individu tidak berani untuk menolak, untuk tidak melakukan korupsi. Apalagi yang bersangkutan kan memang dilekatkan sebuah tugas, sebuah kewenangan, sebuah amanah yang apa menurut saya apa punya apa kan signifikan dalam hal melakukan kegiatan. Nah, memang apa ada semacam pertanyaan pula. Jadi artinya jangan kita hanya bertanya siapa yang melakukan korupsi, tapi mengapa apa sistem itu kemudian memberikan ruang atau tool atau apa pola itu memberikan ruang atau memberikan celah itu dilakukan korupsi. Kalau kita lihat apakah ini juga persoalan apa tata kelola pemerintahan atau katakanlah sistem pemerintahannya atau tata kelolanya, sebenarnya bisa kita lihat juga bahwa apa kita juga harus secara sadar mengatakan dan perlu menyampaikan sebenarnya ada semacam kelemahan dalam tata kelola pemerintahan yang itu terus tumbuh dan berkembang sehingga oleh para pihak dalam konteks individu tadi dipergunakan untuk apa melakukan apa tindakan korupsi. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat secara sadar juga dan secara langsung itu terjadi akibat dari pengawasan yang tidak efektif. Begitu banyak lembaga pengawas yang hadir di pemerintahan, baik dia itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, katakanlah apa pengendali sistem pengendali internal atau inspektorat atau kantor akuntan publik yang secara independen melakukan tugasnya, nampaknya pengawasan itu hanya berjalan secara formalitas tapi tidak efektif dan rendah secara pertanggungjawabannya hasilnya dan sepertinya juga tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dalam hal perbaikan. Maka saya kira memang tidak bisa ditoleransi bahwa terkait dengan transformasi terhadap digitalisasi atau katakanlah kita selalu di wawancara RRI ini mengingatkan mari para pendengar, mari masyarakat, mari semua pihak untuk menyampaikan bila mana kita melihat, bila mana kita mendengar, bila mana kita menyaksikan terkait dengan pola-pola korupsi itu. Jadi saya kira belum ada semacam ketentuan yang kuat terhadap perlindungan terhadap para pelapor. Nah, lalu kemudian Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI, kita juga perlu juga mengingatkan dan terus-menerus menyampaikan mengapa kemudian korupsi itu kadangkala kita dengar sebagai kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan extraordinary crime. Artinya di sini ada sebuah sifat luar biasa dari korupsi itu yang tidak hanya dilihat dari nominal uangnya, tetapi dari luasnya hak masyarakat yang dirampas. Kita cukup miris dan prihatin beberapa hari terakhir kita lihat misalkan di beberapa kantor pemerintahan masih juga ikut serta melakukan apa semacam upaya untuk apa melakukan tindakan korupsi. Upaya OTT, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga aparat penegak hukum tidak kemudian menjadi tidak membuat jera atas perilaku yang dilakukan atau tidak memberikan multi efek kepada pihak yang lain. Kita cukup prihatin dan kaget pula katakanlah upaya tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK beberapa hari yang terakhir. Ada sebuah nilai yang fantastis uangnya dan itu tidak hanya miliaran tapi sampai ratusan miliar yang itu diketahui yang di OTT oleh KPK. Nah, inilah maka kita sebut dengan extraordinary itu artinya punya dampak. Pertama, ada beberapa dampak atau titik kerugian finansial akibat dari perbuatan korupsi tersebut. Dampaknya pertama, kita lihat akan menurunnya kualitas layanan publik. Dalam hal ini, misalkan menurunnya kualitas pendidikan, menurunnya kualitas kesehatan, memburuknya infrastruktur. Itu dampak secara langsung akibat dari korupsi yang terjadi secara terus-menerus. Ada juga dampak sosial yang saya kira perlu kita perlu kita pahami dan kita perhatikan di masyarakat. Dan akibat dari terus-menerusnya upaya korupsi ini, secara langsung juga menurunkan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara, terhadap aparat penegak hukum, ataupun kepada pemerintah. Yang esensinya, yang sejatinya, rakyat itu percaya ketika di pemilu, kemudian masyarakat memberikan kuasanya kepada penyelenggara, kepada pemimpinnya, lalu kok tiba-tiba yang dipercayakan itu kemudian meruntuhkan kepercayaan untuk melakukan perbaikan terhadap institusi atau lembaga pemerintahan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga perlu mengetahui bahwa dari dampak korupsi tersebut ada yang disebut dengan dampak sistemik. Ya, sistemik dalam artian ada ketidakadilan atau ada ketidakadilan atau ada pertentangan terhadap prinsip yang disebut dengan negara hukum itu menjadi melemah atau terganggu. Nah, ini artinya ketika konstitusi kita pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa bangsa atau negara ini dijalankan berdasarkan negara hukum, namun pada pelaksanaannya, pada operasionalitasnya masih dipenuhi dengan para pihak yang masih punya niat untuk mencari manfaat dan mencari keuntungan. Jadi saya kira kalau bicara mengenai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa dari korupsi itu adalah dampaknya ada tiga, ada dampak yang terjadi secara langsung, ada dampak sosial secara menyeluruh, terutama adalah kepedulian dan kepercayaan masyarakat, dan juga punya dampak secara sistemik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Lalu kemudian, Bara dan seluruh pendengar RRI, saya juga perlu menyampaikan bahwa korupsi ini tidak terjadi karena moral yang buruk atau struktur kekuasaan yang memberikan peluang. Namun juga kita juga perlu mengidentifikasi bahwa korupsi secara individu tadi dengan secara sistem kekuasaan, yang pertama kalau secara individu, kalau kita perhatikan bahwa ada semacam moral atau para penyelenggara itu moralitasnya yang lemah. Dalam artian saya mengartikan begini, Mbak Ara, bahwa misalkan penyelenggara itu masih ada sifat serakah secara pribadi dengan kelompoknya. Lalu kemudian minim atau lebih kepada lepas tanggung jawab.
0: Betul.
1: Nah, dan kadangkala menyalahgunakan kepercayaan atau amanah atau mandat yang diberikan. Ketika orang percaya, ketika dia diberikan amanah, ketika dia diberikan tugas, ketika dia diberikan pakuasa atau jabatan, lalu kemudian dalam melaksanakannya cenderung untuk disalahgunakan.
0: Betul.
1: Lalu kemudian kita juga perlu menyadari bahwa ternyata memang dalam sistem atau dalam tool ya kekuasaan tersebut memang strukturnya itu perlu diperbaiki atau dievaluasi. Misalkan kalau kita lihat yang terjadi selama ini seperti kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut, namun secara pelaksanaannya masih pengawasannya masih sebatas formalitas saja. Kemudian ada beberapa hal dari tugas fungsi tugas dari jabatan itu masih terkonsentrasi di pihak tertentu saja. Lalu kemudian kita juga perlu menyadari bahwa ada semacam budaya permisif di lingkungan tersebut, di internalnya, yang membiarkan
0: menormalisasikan artinya, hal itu gitu ya Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Ya betul.
0: Dan kadang juga korupsi yang dilakukan di instansi, lembaga atau apapun gitu ya Pak ya, pemerintahan itu tidak hanya melibatkan satu orang gitu ya. Ini juga ya, akhirnya mereka membuat satu sistem, terus juga pengawasan yang minim juga, yang kadang juga hanya formalitas saja, dan kemudian juga dicampur dengan budaya organisasi juga, dan juga mungkin lemahnya transparansi yang akhirnya mendorong terjadinya korupsi ini gitu ya Pak Yusdi ya. Nah, kalau gitu seberapa penting nih Pak keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat juga untuk bisa mencegah korupsi ini? Karena kalau misalnya informasi yang dilakukan, maksudnya segala bentuk kebijakan, kemudian juga pelaksanaan tugas dan segala macamnya itu terbuka secara publik gitu ya, bagaimana masyarakat bisa mengawasi dan juga ikut mengontrol nih supaya tidak ada korupsi di dalamnya?
1: Ya, baik. Saya kira ini pertanyaan yang menurut saya memang perlu kita sadari secara bersama, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tersebut, bahwa ada semacam balancing terkait dengan bahwa kewajiban pemerintah dalam hal memberikan informasi seluas-luasnya dan memberikan ruang sebesar-besarnya juga kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan untuk memberikan semacam masukan dan saran terhadap beberapa hal yang itu perlu untuk dikoreksi dan perlu menjadi masukan dan saran ya terhadap apa terhadap para penyelenggara tersebut. Nah, memang banyak media yang perlu banyak media yang secara regulasi disiapkan, tapi dalam tataran pelaksanaannya masih minim. Dan ini saya kira perlu kita dorong bersama-sama apa bagi seluruh masyarakat dan seluruh pendengar RRI bahwa apa sebagai masyarakat kita punya kewajiban yang cukup besar dan cukup signifikan untuk apa untuk mendorong bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemerintahan ini menjadi lebih lebih baik. Karena apa? Kalau terkait dengan apa korupsi, saya kira memang perlu kita tegaskan apakah memang kita ini fokus pada menghukum pelaku atau kita mengembalikan kerugian negara atau kita memperbaiki tool atau sistem yang kita sampaikan tadi itu masih lemah. Nah, jadi artinya dalam hal korupsi ini saya kira kita tujuan utamanya tidak hanya sekedar bagaimana kita menangkap orang yang melakukan korupsi, tapi saya kira yang paling penting yang Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI bahwa para regulator ya dalam hal ini pemerintah, apakah itu DPR, DPRD ataupun itu eksekutif ya, itu misalkan apa pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dari sistem yang membuka ruang terhadap korupsi itu menjadi tidak bisa dilakukan korupsi. Jadi artinya artinya memang saya dalam obrolan ini perlu menyampaikan perlunya semacam keadilan yang paripurna atau membangun sebuah ekosistem yang anti korupsi. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya kira masyarakat punya kewajiban yang cukup besar untuk menyampaikan beberapa tool atau tool ya atau sistem atau gagasan yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem yang ada tersebut. Nah, artinya ekosistem anti korupsi ini harus dibangun secara menyeluruh ya, tidak hanya satu pihak saja, harus banyak pihak yang ikut serta terlibat dan dipergunakan untuk semua semua tool atau sistem yang ada. Karena apa? Kita dalam hal ini dalam hal memperbaiki sistem dalam artian bagaimana kita bersama-sama dengan regulasi tersebut menutup celah ya melalui sistem digitalisasi dan transparansi anggaran seoptimal mungkin. Lalu kemudian saya kira ini yang kita tunggu bahwa beberapa waktu terakhir adalah kita menantikan bagaimana pemerintah dalam hal ini legislatif untuk segera mengesahkan tindak regulasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang supaya kita bisa memastikan semua yang dikorupsi atau memastikan semua aset yang diambil, aset-aset negara yang diambil itu bisa dipuluskan dengan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Dan juga saya kira penting juga kita tegaskan bahwa penghukuman terhadap para pelaku ini tidak lagi mempertimbangkan aspek yang lain. Sepanjang dia melakukan tindak pidana korupsi, maka saya kira tidak ada toleransi kepada yang bersangkutan untuk bisa dihukum seoptimal mungkin. Karena kenapa ya Mbak Ara dan seluruh pendengar bahwa sekali lagi korupsi itu besar tumbuh di tanah yang memaklumi kejujuran. Jadi artinya korupsi itu tumbuh akibat dari kita lebih banyak permisif terhadap ketidakjujuran. Jadi kita membiarkan ketidakjujuran itu terjadi dari hal yang kecil gitu ya, dari step yang pertama itu kita anggap sebagai wajar karena sedikit-sedikit melakukannya, tapi ternyata step kedua terjadi itu kita pertama menganggap wajar, kemudian yang kedua kita menganggapnya ini bisa ditoleransi ya. Jadi artinya toleransi dalam artian toleransi itu yang sama kita membiarkan ya, kita menganggapnya wajar, ini bisa masih step yang kedua masih bisa ditoleransi, lalu kemudian menuju step ketiga atau tanggal ketiga itu kemudian seperti menjadi sebuah kebiasaan yang selalu kita dengar, kalau tidak korupsi sekarang kapan lagi, kalau tidak saya siapa lagi. Saya kira ini sebuah peribahasa yang buruk, menjadi kebiasaan yang buruk. Seperti yang sampaikan Mbak Ara tadi, misalkan sehari-hari ada kebiasaan kita apa memberikan jas tip, ya, jasa titip yang harusnya tidak diberikan kita berikan, lalu kemudian kebiasaan kita katakanlah apa di sekolah menyontek atau kemudian titip absen misalkan yang itu dianggap biasa, akhirnya dianggap apa ya wajar menjadi sebuah kebiasaan. Nah akhirnya apa step yang berikutnya tangga yang berikutnya muncullah kemudian budaya artinya semacam ketidakjujuran yang itu dilaksanakan dan diterima dalam sebuah ekosistem. Nah pada akhirnya apa terakhir akibat kita dari step pertama menjadi wajar tadi kita membiarkan persoalan itu menjadi membesar itu seperti gunung es ya atau snowball ya atau bola salju yang pada akhirnya menghancurkan institusi pemerintahan mulai dari hukumnya berantakan, prosedurnya dilangkahi, lalu kemudian integritas atau reputasi yang mudah didialogkan atau dikomunikasikan atau dinegosiasikan yang pada akhirnya menjadi semacam ancaman yang serius ya atas pendapat atau atas ketentuan yang sudah diatur oleh konstitusi bahwa kita adalah penegara hukum. Nah memang inilah Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI bahwa bila mana kita mentoleransi sebuah korupsi yang sedikit gitu ya tanpa kesadaran kita untuk mengingatkan maka kemudian akan lahir semacam korupsi yang sistemik. Saya menggambarkannya itu semacam sebuah pohon yang besar. Pohon besar itu mulai dari akarnya, batangnya, kemudian daunnya, buahnya itu itu seperti semacam akar yang sistem semacam pohon yang sistemik ya. Jadi artinya sistemik itu misalkan dari akarnya toleransi kita kecil itu jadi semacam kebiasaan yang tidak jujur, menyalahgunakan fasilitas yang harusnya untuk kebutuhan kantor digunakan untuk kebutuhan pribadi, lalu kemudian membenarkan semacam pelanggaran yang itu kecil ya kemudian dibenarkan, lalu kemudian ada semacam lagi pengabaian apa yang disebut dengan conflict of interest atau CoI ya atau benturan kepentingan itu dalam artian katakanlah kita mentoleransi adanya hubungan kepentingan keuangan, hubungan kepentingan jabatan, hubungan kepentingan bisnis, itu menjadi semacam akar toleransi yang nampaknya secara etik kecil, tapi sebetulnya
0: akan membawa dampak yang besar yang gitu besar. Ya Pak ya. Oke, okay. Tapi Pak kalau misalnya menurut Pak Yusdi ini, kalau di Indonesia sendiri sebagai pengamat hukum gitu ya, untuk pemberantasan korupsi di negara kita ini selama ini apakah memang terlalu berfokus pada menghukum pelaku setelah kejadian terjadi atau juga kejahatan terjadi dibandingkan mencegah supaya korupsi ini tidak terjadi sejak awal gitu Pak?
1: Ya. Jadi saya kira dengan dialog kita pada pagi hari ini ya pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, kalau kita lihat bahwa kita ini masih setengah-setengah dalam hal melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, jadi masih sifatnya parsial dan masih cenderung permisif juga atas beberapa pola dan tindakan. Mengapa demikian? Saya perlu mengatakan bahwa korupsi ini tidak hanya selesai pada menghukum pelaku, tapi juga harus memberantas mulai dari sistemnya. Nah, jadi ini kan saya kira kita juga perlu menyampaikan sistem atau tata kelola ini kan harus dikoreksi secara menyeluruh, sehingga dengan katakanlah melakukan digitalisasi, transformasi pola hubungan, lalu kemudian memperbaiki hal-hal yang dianggap sepele gitu ya. Lalu kemudian yang paling penting juga saya kira dalam dialog kita ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran pertama ya terhadap apa terhadap bagaimana menolak atau apa menyampaikan bila mana terjadi korupsi. Jadi artinya di sini ya Mbak Ara, kita juga perlu menyampaikan perlunya menambahkan. Jadi artinya untuk melakukan apa penindakan atau untuk pelan-pelan menumbuhkan budaya anti korupsi, untuk menolak korupsi, maka saya kira harus dimulai dari diri sendiri. Di mana itu dari sendirinya, katakanlah selain pemerintah kemudian melakukan pembenahan dan perubahan tool atau sistem atau tata kelolanya, jadi secara pencegahan juga melalui dialog ini kita perlu menyampaikan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, terutama bagi seluruh generasi muda, untuk pertama adalah membiasakan menggunakan kejujuran. Ya, secara personality hidup harus hidup ini harus apa jujur. Artinya kita harus punya prinsip tidak berbohong, tidak, kalau bahasa teman-teman Gen Z itu atau Gen Alpha itu, tidak playing playing victim ya. Jadi seolah-olah dia yang merasa menderita atas persoalan orang lain kan gitu ya, atau manipulatif masalah, manipulatif data gitu. Jadi ini yang saya sebut dengan untuk apa membiasakan hidup jujur. Lalu kemudian yang kedua, saya kira perlu kita tegaskan itu adalah bagaimana menolak korupsi secara mikro, misalkan tadi memberikan apa just tip, upah gitu. Lalu kemudian memberikan apa tren jasa titip, memberikan tip ya, just tip, titip, tip, atau memberikan apa uang penghargaan, insentif gitu ya kepada para pihak, atau katakanlah kita menyontek atau kita melakukan titip absen gitu ya kalau di sekolah. Nah, ini yang perlu dihilangkan dan tidak kita lakukan. Lalu kemudian kita juga perlu mengingatkan tentang pentingnya menjaga amanah, pentingnya menjaga mandat, pentingnya menjaga kepercayaan. Karena kepercayaan terutama tugas yang diberikan atau fasilitas pemerintah yang diberikan. Ini perlu dijaga dan tidak disalahgunakan. Lalu kemudian kita juga perlu berani mengatakan tidak pada penyimpangan atau ajakan untuk melakukan korupsi. Nah, yang paling penting adalah dari 1, 2, 3, 4 tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita bersama-sama ya membangun budaya malu. Ya, malu terhadap diri sendiri, malu terhadap orang tua, malu terhadap lingkungan, malu terhadap tempat sekolah, baik dia itu SMP, SMA, lingkungan kampus, atau malu terhadap teman-temannya. Nah, jadi kita harus sama-sama membangun budaya malu, ya, budaya malu. Ya, katakanlah malu datang terlambat, malu untuk tidak menyelesaikan tugas, malu ya kalau kita tidur di kantor. Jadi saya kira penting bagaimana kita membangun budaya malu. Jadi artinya jangan kemudian kita menunggu bahwa pemerintah itu harus mengevaluasi dan harus mengevaluasi atau memperbaiki sistem yang rusak tersebut, karena ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan cukup lama. Kita juga harus harus bersama-sama membangun sebuah integritas dan reputasi, termasuk meningkatkan kompetensi yang kita punya, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang berkelas, generasi yang berkualitas, dan generasi yang mampu untuk mewujudkan angan-angan, cita-cita, harapan orang tua dan harapan para pendiri bangsa yang lalu. Jadi baik, seperti itu Mbak Ara.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Yusdi untuk insight-nya. Baik, gitu kan ya. Dan kita juga berharap nih semuanya bisa sama-sama kita kawal, kemudian juga dimulai dari anak-anak muda kita itu sudah semakin paham untuk mencegah yang namanya korupsi dari perilaku setiap hari-hari, itu penting sekali gitu kan ya. Dan untuk pendengar juga, sesuatu yang terlihat kecil itu belum tentu memiliki dampak yang kecil juga ya. Kalau misalnya sesuatu yang kecil dilakukan terus-menerus, akhirnya membuat sistem yang juga akhirnya mendapatkan dampak yang besar untuk lingkungan kita gitu kan, itu juga akan berbahaya. Jadi kita harus sama-sama memulai dari diri kita sendiri ya, kata Pak Yusdi tadi, untuk mencegah yang namanya tindakan korupsi dari hal sekecil apapun ya. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Yusdianto SHMH, akademisi dari Universitas Lampung, yang sudah berbagi perspektif dan pengetahuannya dalam obrolan kita hari ini di Sangsi edisi Rabu 16 September 2026. Sehat selalu Pak Yusdi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami.
1: Terima kasih, sampai jumpa di dialog berikutnya.
0: Terima kasih juga Pak. Selamat melanjutkan aktivitas lagi Pak Yusdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu dia tadi ya obrolan kita bersama dengan Pak Yusdianto, akademisi dari Unila. Dan untuk Anda semua jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu. Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is very important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the title.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima asis dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 4 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Jenny Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenny melaju setelah mengalahkan Darja Vitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persisolo. Farin Regi melaporkan.

0: mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini, lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surasaya.
2: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk via Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA e-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, saat ini untuk pencarian teman-teman jurnalis yang hilang di Selat Sunda masih nihil hasil karena memang juga cuaca ini menjadi kendala untuk pencarian ini terus digulirkan seperti itu ya. Nah, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Aru Padatu yang memasuki hari ke-8 yang juga sama-sama kita nantikan seperti apa gitu ya. Tim SAR gabungan ini masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Perwarta Foto Indonesia PFI Pusat Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian juga mencapai 3.962 mil laut persegi. Dan lebih dari 400 personil masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairut, relawan sampai dengan nelayan-nelayan yang ada di sekitar sana. Dikatakan pula kondisi laut yang menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian, ombak yang cukup kuat, kemudian juga angin kencang dan kabut membuat jarak pandang ini terbatas. Diceritakan pula kondisi ini setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena dan kondisi cuaca menyulitkan para tim untuk melakukan pencarian secara visual. Tim SAR juga masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan para rombongan. Namun, sampai dengan saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan korban itu ada di mana titik pastinya. Dan dikatakan juga bahwa terpal berwarna oranye yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Aru Padatu 1. Informasi ini telah dikonfirmasi dalam proses pencarian sebelumnya. Dan sinyal yang sempat terdeteksi di Pulau Sebesi juga belum memberikan hasil. Tim SAR dan nelayan telah mendatangi lokasi tersebut tetapi tidak menemukan keberadaan dari para korban. Pencarian juga diperkuat dengan berbagai peralatan termasuk kapal, helikopter, dan drone thermal. Tim SAR terus melaporkan juga memperluas penyisiran untuk meningkatkan peluang menemukan pada rombongan. Dan operasi pencarian kemudian diperpanjang selama 3 hari setelah evaluasi hari ke-7. Pencarian dijadwalkan berlangsung sampai dengan besok di 17 September 2026. Solidaritas dari komunitas pers juga terus memberikan dukungan dan laporan terus diberikan kepada para jurnalis yang masih dalam pencarian. PFI dan sejumlah komunitas pers menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan dari para korban jurnalis yang sampai dengan saat ini masih dicari keberadaannya.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan 2 bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Was-Syarafa Wad-Darajat Al-Aliyat Al-Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Lazi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan.

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by. On the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana

0: gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar, Pak Aam?
1: Baik, Mbak Suwanti. Terima kasih.
0: Tentu selamat datang, Pak, di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu, Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya, Pak, bencana. Selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam.
0: Okay.
1: Peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris. Sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu.
0: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya, Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya, Pak, di Aceh, Sumatera Utara sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya, Pak, oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam, bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan. Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional. Mm-hmm. Ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya. COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018, kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Iya. Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
0: Dapat praktiknya.
1: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah. Misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana. Nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi. Ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak. Itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
0: Okay.
1: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
0: Okay.
1: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya. Tapi
0: ya?
1: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung, daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Mm-hmm. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak. Tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
0: untuk jaringan komunikasi. Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya, karena terakhir kalau tidak salah pekan lalu ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah, ya, di beberapa titik gitu ya di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
0: tidak
1: untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih, Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung.
1: Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%... yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya, Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya.
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se, dalam tanda kutip, tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: masih relatif aman begitu,
1: masih
0: ya.
1: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: meningkatkan kesehatan, pendidikan.
1: Alhamdulillah hari ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS Ketenagakerjaan. Khusus tadi ada RT.
2: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Rabu 16 September 2026 dengan topik berita. Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza mencanangkan program Desa Tapis Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Indonesia Emas di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Y Kanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Mendengar Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza mencanangkan program Desa Tapis Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
3: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza mencanangkan program Desa Tapis atau Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur kemarin. Pencanangan Desa Tapis merupakan bagian dari pembinaan TPPKK Provinsi Lampung yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui program ini, keluarga, khususnya perempuan, didorong untuk mengembangkan potensi dan sumber daya di lingkungan sekitar, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga. Di Desa Nibung, pembinaan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga dan masyarakat, mulai dari pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan, pengelolaan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, kegiatan kelompok wanita tani, pelayanan posyandu hingga pembinaan keluarga dan literasi anak. Ketua TPPKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza mengatakan pencanangan Desa Tapis menjadi bagian dari upaya memperkuat peran keluarga melalui pembinaan 10 program pokok PKK secara berkesinambungan.
4: Dengan pencanangan desa di Desa Nibung ini, masyarakat desa dapat dan mampu meningkatkan kualitas hidup di keluarga masing-masing, dapat memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesehatan, pendidikan keluarga serta pelestarian lingkungan. Dan juga diharapkan dengan kegiatan pencanangan Desa Tapis ini, insya Allah dapat juga membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi keluarga. Semoga kolaborasi kerjasama yang baik ini yang pastinya telah terjalin dapat terus kita tingkatkan, dapat terus kita kembangkan, serta kita pertahankan.
3: Dia juga mengajak pemerintah desa, kader PKK, kader posyandu, perangkat daerah, serta masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam menjalankan program Desa Tapis. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar bekerja melayani masyarakat memiliki resiko yang tidak selalu terlihat. Di Banter Lampung, perlindungan jaminan sosial menjadi salah satu upaya memberikan rasa aman bagi para pekerja lingkungan dan pekerja rentan saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut laporan Nuriana Fasari selengkapnya.
1: Alhamdulillah hari ini kita membagikan sekitar 35.100.
5: Sebanyak 35.193 warga Banter Lampung mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mereka terdiri dari ketua RT, kepala lingkungan, anggota Linmas, hingga pekerja rentan yang sehari-hari beraktivitas dan membantu masyarakat di wilayah masing-masing. Perlindungan tersebut menjadi penting bagi mereka yang banyak bekerja di lapangan. Ketika resiko pekerjaan muncul, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan sesuai manfaat jaminan sosial yang diterima peserta. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana mengatakan, RT, Kepala Lingkungan, dan Limnas memiliki peran penting dalam menjaga kondisi wilayah. Karena itu, pemerintah kota memberikan perhatian terhadap perlindungan mereka melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Eva menyebut, cakupan perlindungan tenaga kerja di Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah kota juga menyiapkan perluasan kepesertaan kepada kelompok masyarakat lainnya termasuk organisasi perempuan.
1: Alhamdulillah hari ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Lebih khusus tadi ada RT lingkungan Limas dan juga tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Nah nanti insya Allah organisasi wanita ya Pak, nanti kita akan berikan BPJS tenaga kerjaan.
5: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan, hingga saat ini sebanyak 35.193 pekerja telah mendapatkan perlindungan BPJS ketenaga kerjaan. Dengan perlindungan tersebut, pekerja di tingkat lingkungan dan pekerja rentan diharapkan dapat menjalankan aktivitas dengan lebih tenang. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jaminan sosial kepada masyarakat yang bekerja di berbagai sektor. Dari Bandar Lampung, Nurenova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, budidaya sorghum di Provinsi Lampung mulai dikembangkan kembali meski luas tanam komoditas tersebut masih terbatas. Berikut laporan selengkapnya.
1: Yang dulu juga sudah ada dan sampai sekarang masih ada, tapi memang nggak banyak, sedikit. Kalau ini 2-5 hektar.
2: Tanaman sorghum mulai kembali dikembangkan di Provinsi Lampung sebagai salah satu bahan baku bioetanol yang akan dikembangkan di daerah ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengembangan sorghum dilakukan secara bertahap dengan luas tanam awal sekitar 2-5 hektar. Ia mengatakan penanaman sorghum pada tahap awal akan disesuaikan dengan kebutuhan produksi termasuk untuk memenuhi target produksi sekitar 60 kiloliter bioetanol yang telah ditetapkan. Meski sebelumnya telah dibudidayakan di Lampung, luas tanam sorghum hingga kini masih tergolong terbatas. Karena itu pengembangannya dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan potensi produksi.
1: Yang dulu juga sudah ada dan sampai sekarang masih ada, tapi memang nggak banyak, sedikit. Kalau ini 2-5 hektar tahap awal untuk memenuhi yang 60 kiloliter.
3: Nah, ya?
1: 60 kiloliter. Dia kan seperti jagung kan, jarak tanamnya itu seperti jagung. Jadi di 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi. Nah, kalau dalam 1 meter itu bisa ada 3 mungkin ya, berarti kan 30.000 batang yang akan ditanam. Kalau 2 hektar ya berarti 60.000.
2: Dari sisi budidaya, sorghum dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di Lampung karena memiliki masa panen yang relatif singkat. Tanaman itu diperkirakan dapat dipanen sekitar 3 bulan sebelum ditanam. Pengembangan sorghum diharapkan dapat mendukung ketersediaan bahan baku untuk produksi bioetanol sekaligus mendorong pemanfaatan tanaman pangan alternatif di Provinsi Lampung. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu modal penting dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Kota Bantar Lampung. Di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bantar Lampung terus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan juga kondusif. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
4: Yang membuat kita terus saja terkotak-kotak dan terpisah-pisah.
5: Ketua FKUB Kota Bantar Lampung, Purna Irawan, mengatakan kehidupan beragama di kota tapis berseri hingga kini berjalan rukun dan kondusif. Menurut Purna, perbedaan pandangan dan dinamika sosial merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan latar belakang, kepentingan dan pemahaman terkadang dapat menimbulkan persoalan. Namun berbagai persoalan tersebut sejauh ini masih dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Purna memastikan, FKUB terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, diantaranya melalui silaturahmi lintas agama dan pemuda, kemah pemuda lintas agama, serta sekolah kerukunan.
4: Ego sektor kita itu kan pasti keluar. Contoh, ketika satu sisi orang itu beragama A, pasti dia akan lahir pula egonya. Nah, selama ini yang membuat kita terus saja terkotak-kotak dan terpisah-pisah, karena yang kita kedepankan itu adalah egonya masing-masing. Tidak pernah mau memahami bagaimana sesungguhnya orang itu sama dengan kita. Berbagai macam usaha kita lakukan. Kita melakukan ada namanya kemah pemuda lintas agama. Yang kedua, sekolah kerukunan. Ini memang kita tujukan kepada anak-anak sekolah dan mahasiswa. Ada lagi karnaval kerukunan. Itu sengaja kita lakukan dengan pemerintah kota. Jadi saya kira sesungguhnya usaha-usaha itu sudah kita lakukan. Bahkan ada program lagi kita namanya kerukunan masuk sekolah.
5: Direktur Kelompok Studi Kader atau Klasika Lampung, Ahmad Mufid, mengatakan secara umum saat ini kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung cukup kondusif. Menurut Mufid, kondisi tersebut terlihat dari kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, dialog lintas agama yang terus terjaga, serta adanya komitmen bersama antara tokoh agama, pemerintah daerah,

0: informasi itu dapat menjadi potensi konflik yang memecah belah umat beragama di Lampung khususnya.
1: Data FKUB Kota Bandar Lampung menunjukkan sebanyak 1 juta lebih jiwa atau sekitar 93,88% penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas pemeluk agama Islam. Sementara itu, pemeluk agama Kristen sebanyak 36.200 jiwa atau 3,30%, Katolik 17.505 jiwa atau 1,60%, Buddha 13.549 jiwa atau 1,24%, Hindu 3.039 jiwa atau 0,20%, Konghucu 33 jiwa atau 0,003%, serta 8 jiwa penganut aliran kepercayaan atau 0,001%. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program pengembangan tanaman kopi seluas 2.200 hektar pada tahun 2026. Program ini diarahkan untuk memperluas dan meningkatkan pengelolaan perkebunan kopi yang ada di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program pengembangan tanaman kopi seluas 2.200 hektar pada 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperluas dan meningkatkan pengelolaan perkebunan kopi di Lampung. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan program pengembangan kopi mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Bantuan yang disiapkan mencakup penyediaan benih serta dukungan biaya untuk pengolahan lahan. Desti menjelaskan, dukungan tersebut diharapkan membantu petani dalam menyiapkan lahan dan tanaman kopi secara lebih baik. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan pengembangan di lapangan. Menurut Desti, pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan komoditas kopi di Lampung. Kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan yang terus dikembangkan melalui dukungan sarana produksi bagi petani.
2: 2026 ya harapan kita juga meningkat begitu paling tidak. Ya, produktivitas meningkat, produksi meningkat. Dan untuk tahun 2026, kenapa kita bilang bahwa harapan kita meningkat? Tahun ini program pemerintah pun ada sebanyak 2.200 hektar itu untuk pengembangan kopi. Bantuan dari pemerintah pusat juga, bantuan berupa benih dan mungkin ada bantuan berupa upah sih ya untuk penanaman atau yang lainnya. Support dari pemerintah pusat tentunya tidak kalah pentingnya juga dukungan ataupun memang support dari Bapak Gubernur kita.
1: Program pengembangan akan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung. Dinas Perkebunan juga memastikan pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pengembangan kopi di daerah. Desti berharap dukungan pengembangan tersebut dapat mendorong petani meningkatkan produktivitas kebun kopi. Program ini sekaligus diharapkan memperkuat produksi kopi Lampung dalam beberapa tahun ke depan. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga bahan pokok penting di Sidoarjo, Kabupaten Wekanan, terus merangkak naik. Fenomena ini makin memberatkan masyarakat karena lonjakan harga terjadi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga terjadi pada komoditas utama seperti telur, beras, dan juga gula. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Telur hari ini naik 1.000 per karpet. Kalau beras mulai dari minggu kemarin naik 200 rupiah.
2: Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga bahan pokok penting di Sidoarjo, Kabupaten Wekanan terus merangkak naik. Fenomena ini makin memberatkan masyarakat karena lonjakan harga terjadi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Pemilik toko sembako di Sidoarjo, Wiwin, kepada RRI mengungkapkan bahwa kenaikan harga terjadi pada komoditas utama seperti telur, beras, dan gula. Kenaikan harga terasa signifikan minggu ini, di mana telur yang minggu lalu masih di harga Rp50.000 per karpet, per hari ini naik menjadi Rp53.000 per karpet. Untuk beras kualitas standar naik Rp200, dari sebelumnya Rp15.200 menjadi Rp15.400 per kilogram. Sementara itu harga gula juga ikut naik sekitar Rp500 per kilogram. Ia menambahkan, tren kenaikan ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang kian menurun, dikarenakan sebagian besar pelanggan mulai mengurangi jumlah pembelian karena pendapatan yang terbatas. Kondisi ekonomi warga makin terhimpit akibat faktor cuaca. Musim kemarau yang berkepanjangan berdampak buruk pada mata pencaharian warga, termasuk para petani karet yang terpaksa

0: terpaksa menelan pil pahit karena hasil getah tidak maksimal dan pendapatan merosot.
1: Telur hari ini naik 1.000 per karpet. Kalau beras mulai dari minggu kemarin naik Rp200 per kilo. Gula naik sekitar Rp500 lah per kilo. Kalau telur ini satu minggu ini tiga kali naik dari harga Rp50.000 di minggu kemarin, hari ini sudah Rp53.000 per karpet kalau telur. Kalau beras di minggu kemarin itu Rp15.200, sekarang Rp15.400 rata-rata yang beras standar. Ya agak berkurang lah yang belinya, karena kan penghasilannya kurang. Kemarau, karet yang gak ada getahnya kan, harganya malah naik. Ya, yang pastinya pengen harganya normal diturunin, stoknya jangan dilangkain.
0: Lebih lanjut, masyarakat dan para pedagang di Kabupaten Waikanan berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan pokok agar seimbang dengan tingkat pendapatan warga saat ini. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kampung Bumi Ratu menyatukan kekuatan lintas sektor untuk menekan angka stunting. Pemerintah kampung, kader, dan masyarakat bahu-membahu agar anak tumbuh sehat dan juga bebas stunting. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Ini merupakan salah satu bentuk emergensi di tingkat kampung, forum musyawarah.
4: Pemerintah Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan melakukan upaya pencegahan stunting dengan menggelar rembuk stunting. Acara yang berlangsung di balai kampung tersebut menjadi langkah krusial dalam menyusun rencana kerja pemerintah kampung RKPK 2026 yang terintegrasi dan berfokus pada konvergensi pencegahan kekurangan gizi. Rembuk stunting ini dihadiri Camat Umpu Semenguk Barusman, Kepala Kampung Taufik Hidayat, Ketua BPK, Pendamping Desa, Perangkat Kampung, Kader Kesehatan, hingga perwakilan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Kepala Kampung Bumi Ratu Taufik Hidayat mengatakan kegiatan itu adalah manifestasi nyata dukungan pemerintah kampung terhadap program prioritas nasional dan daerah. Ia mengatakan melalui rembuk stunting tersebut berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting agar ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Sementara itu, Camat Umpu Semenguk Barusman mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, langkah kampung yang secara aktif menyusun perencanaan berbasis konvergensi stunting ini merupakan kunci keberhasilan. Barusman menjelaskan upaya kolaboratif lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah. Pihaknya mengapresiasi Kampung Bumi Ratu yang telah melaksanakan agenda penting itu.
3: Alhamdulillah, kami bersama pemerintah Kampung Bumi Ratu melaksanakan rembuk stunting. Ini merupakan salah satu bentuk emergensi di tingkat kampung, forum musyawarah untuk membahas kondisi stunting, menyusun rencana kegiatan prioritas, dan integrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kampung Bumi Ratu tahun 2026.
4: Lebih lanjut, Barusman menyoroti masalah stunting memerlukan penanganan bersama, bukan hanya tugas satu pihak. Dengan diselenggarakannya musyawarah itu, diharapkan seluruh hasil diskusi dan masukan dapat menjadi dasar kuat dan terarah bagi penyusunan RKPK 2026. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sekitar 500 warga Kampung Bumiha Baru, Kabupaten Waikanan, menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP dari Kementerian Sosial melalui Bulog. Pembagian kali ini disalurkan sekaligus untuk periode 3 bulan dengan jumlah 30 kg beras per penerima. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Sekitar 500 warga Kampung Bumi Baru, Kabupaten Waikanan menerima bantuan beras CPP dari Kementerian Sosial melalui Bulog. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras atau 3 karung untuk kebutuhan pangan selama 3 bulan. Kepala Kampung Bumi Baru melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Anggi Setiawan kepada RRI mengatakan penerimaan bantuan ditetapkan berdasarkan data Kementerian Sosial. Ia menjelaskan penyaluran bantuan beras dilakukan secara berkala sesuai kebijakan pemerintah. Periode penyaluran sebelumnya dapat berlangsung 2 bulan, sedangkan kali ini diberikan untuk 3 bulan. Dirinya menambahkan, masyarakat menyambut baik bantuan tersebut. Warga berharap program bantuan pangan dapat terus dilanjutkan pada periode berikutnya.
2: Jadi kegiatan ini pembagian bantuan beras CPP Bulog dari Kementerian Sosial. Tujuannya ya ini pembagian beras seperti biasanya per triwulan sekali, kadang 2 bulan, tetapi untuk saat ini 3 bulan. Jadi satu warga itu mendapatkan 30 kilo beras, artinya 3 karung per satu nama warga. Kemudian jumlah penerima di Kampung Bumi Baru ini sekitar 500 penerima berdasarkan hasil dari Kementerian Sosial, yaitu yang menerima berdasarkan desil 1 sampai desil 5.
1: Salah seorang warga penerima bantuan, Dini, mengaku bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Bantuan 3 karung sekaligus dinilai meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Dini mengatakan bantuan kali ini hanya berupa beras, berbeda dengan penyaluran sebelumnya yang turut menyediakan minyak goreng. Meski demikian, ia tetap bersyukur atas bantuan yang diterima.
3: Mau mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan beras CPP dari Kemensos dan Bulog ini, benar-benar membantu dapur kami. Apalagi kali ini langsung dapat 3 karung sekaligus untuk 3 bulan ya. Ini sangat meringankan beban kebutuhan harian keluarga kami ya Mas ya. Walaupun pembagian kali ini cuma beras aja, nggak seperti sebelumnya yang ada tambahan minyak gorengnya. Tapi kami tetap sangat bersyukur dan senang sekali. Harapan kami dan juga warga Kampung Bumi Baru ini, mudah-mudahan program bantuan seperti ini bisa terus berjalan berlanjut.
1: Lebih lanjut, ia berharap program bantuan pangan tersebut terus berlanjut dan kembali membantu masyarakat Kampung Bumi Baru, Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini kita beralih ke berita olahraga.
4: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Lampung terus mematangkan kesiapan venue untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-10 tahun 2026. Salah satunya melalui kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Banter Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
6: Kunjungan ke Universitas Teknokra Indonesia dan Universitas Bandar Lampung atau UBL selain sebagai ajang silaturahmi dengan pimpinan perguruan tinggi, juga membahas peluang pemanfaatan fasilitas kampus sebagai venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Lampung tahun 2026. Ketua Umum KONI Lampung Topik Hidayat kepada RRI di KONI Lampung kemarin mengatakan Universitas Teknokra Indonesia menyambut baik rencana penggunaan fasilitas kampus selama pelaksanaan Porprov pada 18 hingga 28 November 2026. Setidaknya terdapat 2 cabang olahraga yang direncanakan menggunakan fasilitas di kampus tersebut. Untuk venue UBL, KONI Lampung akan menyesuaikan waktu pelaksanaan dan cabang olahraga yang dapat dipertandingkan.
7: Mengkoordinasikan untuk kolaborasi penggunaan venue untuk Porprov. Jadi pertama tadi Rektor Teknokrat Pak Nasrullah, Dr. Nasrullah juga menyambut baik penggunaan venue di Teknokrat dari tanggal 18 sampai 28 itu. Dan kita juga sudah merencanakan di Teknokrat itu untuk 2 cabor, mungkin setidaknya 2 cabor, khususnya pertama mungkin dari pencak silat di sana, kemudian yang lainnya nanti diatur oleh tim dari Binpres. Kemudian UBL juga kita harapkan untuk cabang olahraga bela diri tadi, tapi di UBL karena memang gedung yang di ada itu juga dipakai untuk masyarakat umum dan sudah di booking, maka kita akan sesuaikan nanti.
6: Sementara itu, dalam kerjasama pemanfaatan fasilitas, KONI Lampung akan memenuhi kebutuhan pendukung kegiatan, termasuk tenaga kebersihan, keamanan, hingga biaya operasional tertentu, seperti penggunaan genset apabila diperlukan. Selain itu, KONI Lampung juga masih menjajaki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, hingga Universitas Malayati dan perguruan tinggi lainnya yang memungkinkan mendukung pelaksanaan pekan olahraga provinsi. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Harga beras premium di tingkat pengecer terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Menyikapi situasi ini, tim unit Tipider Satreskrim Polres Metro bersama Badan Pangan Nasional merapat ke lapangan untuk menggelar inspeksi mendadak di pasar tradisional hingga gudang distributor utama. Lantas, apa sejatinya yang memicu gejolak harga bahan pokok ini? Berikut laporan selengkapnya.
8: Pikuk pasar tradisional Kota Metro diwarnai dengan keluhan masyarakat di mana pasokan harga bahan pokok, terutama beras premium yang biasanya stabil, kini dipatok dengan harga jauh di atas rata-rata atau head. Guna memastikan ketersediaan stok sekaligus memastikan potensi penimbunan, unit Tipiker Satreskrim Polres Metro yang tergabung dalam Satgas Pangan Daerah mendampingi Badan Pangan Nasional menyisir lapangan pedagang hingga gudang penyimpanan. Dari hasil penelusuran, rantai persoalan ternyata berhulu langsung dari tingkat paling dasar, yaitu lonjakan harga gabah kering di tingkat petani. Salah seorang petani, Suyitno, mengungkapkan bahwa kondisi krisis air telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tanpa adanya tanda-tanda perbaikan cuaca. Lahan pertanian yang mengering menyebabkan bulir padi tidak terisi sempurna dan terancam mati sebelum memasuki masa panen. Kondisi tersebut berdampak luas pada yang mana hampir seluruh dari total petani padi mengalami kekurangan pasokan air yang berujung pada kerusakan tanaman.
9: Tapi susahnya setiap 2-3 hari sekali ngasih air dari sungai itu. Ya, ragi agak panjang ini. Udah 5 bulan lebih nggak hujan. Kalau daerah sini belum karena dekat sungai. Tapi kalau yang jauh-jauh banyak sumur bor, ya kasih sumur bor. Ya harapannya tetap aja mas, kalau di sini airnya tetap harus ngambil. Kalau nggak ngambil nggak bisa nanam gitu.
8: Dampak tingginya harga gabah yang dipanen petani langsung berimbas pada harga modal yang diterima para pemilik gudang distributor. Salah seorang pedagang mengatakan untuk stok sendiri terbilang aman, tapi karena harga beli gabah yang tinggi dari petani yang menyebabkan ikut naiknya harga beras sebelum masuk ke pasar.
10: Premium memang agak susah ya, untuk kalau misalnya kita kan kadang-kadang perlu yang dengan kualitas yang cukup baik gitu loh, tapi nyarinya cukup langka, jadinya cukup sulit untuk menemukannya. Karena mungkin langka kali ya, jadi kenaikan pasti ada, karena permintaan juga pasti banyak kan. Jadi wajar sih, cuma memang cukup sulit untuk mendapatkannya ya.
8: Pemeriksaan mengonfirmasi bahwa gejolak harga murni disebabkan oleh mekanisme pasar di rantai pasok hulu, bukan akibat aksi penimbunan barang. Bappenas RI Yuni mengatakan, hasil sidak bersama Satgas Pangan menunjukkan stok beras aman. Kenaikan harga beras premium dipicu tingginya harga gabah di tingkat petani. Bappenas akan terus berkoordinasi agar pasokan ke masyarakat tetap terjaga dan harga yang stabil.
11: Beras, mutunya itu ada premium, terus medium, sama SPHP. Yang premium itu ternyata kita sudah sidak di pasar, itu harganya masih sesuai dengan HET. Terus untuk mediumnya sama, terus SPHP-nya juga ternyata di retail dan di pasar masih sesuai, masih aman harganya. Perbedaan harga dari minggu lalu dan minggu ini setelah ditanyakan ke Disperindak.
8: Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah segera menghadirkan solusi konkret agar harga kebutuhan pokok kembali terjangkau. Salah seorang masyarakat, Febi, mengatakan agar harga beras dapat distabilkan mengingat naiknya semua harga bahan pokok. Dirinya berharap harga beras premium cepat turun agar bisa berbelanja dan tidak terlalu terbebani.
12: Sih kak, saya nemuin di toko retail gitu untuk kenaikan harga sih kayaknya mungkin ada kenaikan ya kak, soalnya saya belinya tuh kadang beberapa hari sekali jadi saya lupa. Tapi kayaknya ada kenaikan. Biasa beli tuh di harga sekitar 95-an. Ya harapannya sih semoga di pasar cepet banyak lagi ya kayak dulu. Terus harganya juga stabil gitu. Kalau bisa ya kayak zaman dulu aja lah Kak gitu. Harganya stabil. Terus jangan kalau naik ya nggak terlalu tinggi lah.
8: Meskipun stok beras dipastikan aman hingga beberapa bulan ke depan, keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat konsumen tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita sudah disampaikan dalam program Warta Baja Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 100% Indonesia edisi hari ini ya. Nah, buat Anda semua yang masih mau request lagu Indonesia favorit Anda, boleh banget ya untuk request lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Boleh banget untuk telepon juga via WhatsApp ya. Terus juga boleh telepon ke 269-7020 untuk request lagu Indonesia favorit Anda di 100% Indonesia. Nah, kalau nanti malam itu Anda bisa dengerin Ruang Rindu Nasional ya. Jadi bisa requestnya secara nasional dan didengerin sama seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Nah, sambil nanti Ara baca requestannya lagi, pendengar ya, Ara mau kasih informasi dulu nih untuk siang hari ini dari KNKT yang menyebutkan kebakaran itu jadi salah satu penyebab dominan kecelakaan kapal. Karena juga memang di beberapa minggu ini kita dikagetkan dengan beberapa kejadian gitu kan ya di luasan samudra sana, bahwa ada beberapa kapal juga yang tenggelam, kemudian juga masih ada 5 jurnalis kita yang hilang dan masih dalam pencarian sampai dengan saat ini. Nah, untuk banyak sekali hal-hal yang juga mungkin berkaitan dengan hal tersebut, KNKT ini melakukan investigasi setiap kecelakaan laut untuk menemukan penyebab utama dan mencegah kejadian serupa itu kembali terjadi. Langkah ini menghasilkan rekomendasi keselamatan yang dapat digunakan operator, awak kapal, serta otoritas terkait dalam memperbaiki prosedur pelayaran. Kecelakaan kapal yang ditangani menunjukkan kebakaran masih jadi salah satu hal yang dominan terjadi dalam berbagai insiden pelayaran nasional Indonesia. Kasus seperti KMP Mutiara Santosa dan KMP Putri Yasmin memperlihatkan juga bahwa pentingnya pengawasan terhadap muatan berbahaya sejak awal keberangkatan kapal. Ketua KNKT Suryanto Chanoyono mengatakan bahwa kebakaran kapal paling banyak dipicu oleh muatan truk yang membawa barang-barang berbahaya. Nah, ini juga pentingnya untuk bisa mengendalikan muatan menjadi hal yang harus diawasi pertama kali sebelum kapal melakukan keberangkatan dari pelabuhan. Data KNKT juga menunjukkan sekitar 40-45% kecelakaan kapal itu berkaitan dengan kebakaran yang terjadi selama perairan berlangsung. Dari jumlah kebakaran tersebut, sekitar 65%-nya berkaitan dengan muatan atau truk, sementara sumber dari mesin juga itu relatif kecil ya sebagai penyebabnya. Kondisi ini juga menunjukkan pengawasan muatan perlu diperlukan di dalam hal ini dan diperkuat sejak proses penerimaan barang oleh agen atau ekspedisi sebelum keberangkatan kapal. Setiap muatan berbahaya harus dikenali, diberi tanda dan informasikan kepada awak kapal dan otoritas pelabuhan secara jelas.

0: Ayo makan dulu nah. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share.

0: bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, Yusma, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar kita masih di 100% Indonesia ya. Dan untuk Anda semuanya yang masih mau request lagu favorit Anda, boleh banget langsung aja yuk request lewat WhatsApp di 0811 720 7909. Sekali lagi di 0811 720 7909 ya. Terus juga bisa telepon lewat sambungan telepon juga di 0721-269-720 untuk 100% Indonesia. Nah, tapi Yara punya informasi dulu nih pendengar dari KPH Bukit Bungkur yang memperkuat deteksi dini ancaman karhutla, karena memang juga sekarang ini kita masih dilanda musim kemarau gitu kan ya, jarang banget hujan, dan ada di beberapa daerah di Provinsi Lampung juga yang panasnya itu panas banget gitu ya, dengan kondisi hutan juga yang lumayan luas, dan itu takutnya terjadi yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, jadi Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bukit Bungkur ini terus memperketat pengawasan wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah pencegahan ini dilakukan melalui pemantauan harian berbasis citra satelit untuk mendeteksi keberadaan titik panas secara tepat dan juga akurat. Kepala PTD KPH Bukit Bungkur, Ronald Panjaitan, mengatakan pihaknya tergabung dalam Satuan Tugas Pengendalian Karhutla dan rutin membagikan laporan perkembangan wilayah setiap sore. Dan dijelaskan pula data posisi yang akurat sangat krusial untuk menentukan langkah penanganan di lapangan. Jika pemantauan menunjukkan adanya titik panas di dalam wilayah kerja KPH Bukit Bungkur, tim di lapangan akan langsung bergerak untuk menindaklanjuti lokasi tersebut. Dan dalam menjalankan upaya mitigasi karhutla ini, PTD KPH Bukit Bungkur juga bersinergi serta mendapat dukungan informasi dari UPT Pusat untuk memastikan setiap potensi kebakaran yang mungkin akan terjadi di wilayah Provinsi Lampung.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Dari Lomba Singkir dengan Anda saja pendengar Jalan Lagu Pamungkas untuk 100% Indonesia hari ini bareng sama Ara ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Ardi Hussein yang menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar, saat ini kita dengarkan azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
2: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: lucu.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
0: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
0: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
5: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
6: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
7: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
8: Sebelum 0,9% kanal informasi dan inspirasi pendengar Radio Sen menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Ardi akan menemani Anda dalam Warta Belajar Sumba. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau di negara lain mewajibkan baca buku, hampir semua negara. Di Indonesia hanya segelintir sekolah, malah swasta, yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku.
2: Setiap ada antrian-antrian panjang, kita lihat ada yang kendaraan-kendaraan modifikasi yang nggak benar, yang dibuat dengan sengaja, itu juga kita lihat.
0: Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencetak generasi muda berkualitas dengan mendorong generasi muda kembali gemar membaca. Antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 16 September 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya, Ardi Hussein, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencetak generasi muda berkualitas yaitu dengan mendorong generasi muda kembali gemar membaca. Selengkapnya dilaporkan oleh Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Baik pendengar, salah satu upaya pemerintah dalam mendongkrak produktivitas generasi muda yaitu dengan melakukan minat baca generasi muda masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Perkembangan penggunaan telepon seluler dinilai turut mempengaruhi kebiasaan pelajar sehingga sebagian dari mereka lebih memilih menggunakan telepon seluler dibandingkan membaca buku atau mengunjungi perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Amir Muslim Nuh, menilai budaya membaca perlu dibangun sejak usia sekolah. Kebiasaan tersebut perlu dilatih melalui dukungan lingkungan pendidikan, termasuk dengan mendorong sekolah untuk membiasakan siswa membaca buku, khususnya buku sastra dan bacaan yang memiliki nilai edukasi.
2: Kalau di negara lain mewajibkan baca buku, hampir semua negara di Indonesia hanya segelintir sekolah, malah swasta yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku. Harus kita per, kami hampir turun ke 80% sekolah SMA. Kami harus sedih mengatakan bahwa mereka anak-anak SMA lebih hari ini lebih senang megang HP timbang ke perpustakaan. Sehingga di perpustakaan sendiri sepi pengunjung gitu.
1: Menurutnya penguatan budaya membaca membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama sekolah dan perpustakaan. Upaya tersebut penting agar generasi muda tidak hanya menjadikan telepon seluler sebagai sumber hiburan, tetapi juga memiliki kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar. Dari Jambi, Renal Putra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung, Nuzmir, terkait upaya mewujudkan pemuda Lampung berkualitas mewujudkan Indonesia Emas 2045.

0: RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora ya. Provinsi Lampung, Bapak Nusmir ya Pak ya.
1: Nusmir.
0: Ya. Pak, bisa dijelaskan mungkin layanan-layanan apa sih Pak yang ada di bidang layanan kepemudaan di Dispora Provinsi Lampung ini Pak?
1: Kalau di ini itu kita ada program kita itu ada pengembangan kapasitas pemuda, itu mencetak pemuda untuk maju. Itu dengan cara memberdayakan wirausaha. Meningkatkan kepemimpinan melalui jalur kepeloporan, lalu melakukan seleksi calon peserta untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara dan pertukaran pemuda antar provinsi, lalu penguatan organisasi, gitu loh, itulah yang melalui UKP-UKP tadi.
0: Dan sejauh ini Pak, program-program yang dijalankan di Dispora Lampung sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa?
1: Alhamdulillah, kita berjalan terus tiap tahun, ya tiap ini, karena walaupun tanpa ada pergeseran-pergeseran anggaran, kita tahu efisiensi ini kan banyak pemangkasan anggaran-anggaran. Kita tidak terlalu peduli dengan pemangkasan ini, karena pemuda ini mau tanpa biaya pun mereka mau gitu loh.
0: Wajib pemuda masih.
1: Iya, yang penting ada aja kegiatan itulah yang sifatnya positif. Makanya kita setiap seperti contoh ya seleksi pertukar pemuda antar negara, kita panggil purna-purnanya. Bagaimana ini? Karena kita punya jatah satu. Kalau tidak kita dapat, satu kita kehilangan kesempatan di tingkat nasional. Ini kan hak pemuda.
0: Ya, ya.
1: Kenapa tidak kita ini kan? Kita lakukan seleksi mandiri. Gak usah tatap muka. Kita online saja. Syarat terpenuhi, kita koleksi, kita kirim ke pusat. Lalu kita buat surat pernyataan. Karena daerah tidak ada anggaran untuk membantu mereka untuk transportasi ke pusat. Nah, kita buat kesanggupan mereka dari biaya sendiri.
0: Mungkin Pak terakhir Pak, apa harapan dari khususnya kita Pak di Dispora Pak untuk pemuda-pemuda Lampung ke depannya Pak?
1: Kita berharap pemuda Lampung selalu jaga kekompakan. Yuk kita sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat pemuda. Karena pemudalah yang akan memimpin negara ini ke depan gitu. Persiapkanlah diri, selalulah semangat, selalulah berpikir yang positif. Tanpa pemuda, negara tidak akan ada gunanya. Pemuda adalah penerus generasi untuk lebih maju ke depan.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Nusmir atas kesempatan wawancaranya, Pak.
1: Ya, terima kasih sama-sama.

0: Berikut tanggapan warga Bengkulu terkait upaya pemerintah mencetak pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 yang dirangkum reporter Ian Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Kenalkan, nama saya Anggi Maisari, saya bekerja sebagai jurnalis untuk mendukung pemuda berkualitas untuk menuju Indonesia Emas. Itu salah satunya dengan pemerintah ikut mengupayakan atau memberikan beasiswa kepada para pelajar. Salah satu dengan program sekolah itu juga salah satu upaya untuk menciptakan pemuda yang mendukung program pemerintah. Makanya dengan adanya upaya-upaya beasiswa, terus mendukung ide-ide pemuda, itu salah satu juga merupakan upaya beasiswa, terus mendukung kegiatan para pemuda seperti olahraga, penemuan, riset. Itu salah satu upaya pemerintah atau tindak lanjut pemerintah untuk mendukung program menuju Indonesia Emas 2045.
2: Baik, saya Khairil, saya merupakan seorang reporter sehari-harinya. Menurut saya, upaya pemerintah yang harus dilakukan untuk mencapai generasi Indonesia Emas 2045, ya salah satunya untuk terus meningkatkan literasi. Salah satunya ditekankan di literasi digital. Karena apa? Karena di era perkembangan teknologi saat ini yang sangat masif ini, karena di perkembangan teknologi yang sangat masif ini kan banyak informasi-informasi yang ya harus dicek validasinya, karena ya dari informasi itulah kita bisa membentuk persepsi kita masing-masing.
3: Kalau dari dinas atau pemerintah daerah ya, itu masih belum cukup bang, karena pada momen-momen tertentu aja misalkan kegiatan keolahragaan itu pembinaannya hanya pada momen-momen tertentu, nggak setiap hari atau berkala, sehingga generasi muda di daerah belum begitu terlalu diperhatikan, apalagi soal pembiayaan atau anggaran yang memang dikhususkan untuk pembinaan olahraga misalkan. Masih perlu ditingkatkan lagi lah peran pemerintah daerah untuk perhatiannya kepada para pemuda di daerah. Yusi dari Sukaraja.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Senator Ratu Teni Leriva mendorong dukungan industri jasa keuangan bagi program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Senator asal Sumatera Selatan, Ratu Teni Leriva, memberikan dukungan terhadap keterlibatan industri jasa keuangan dalam program strategi 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri serta berdaya saing. Ratu Teni Leriva mengatakan, akses pembiayaan, literasi keuangan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan wirausaha muda di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
2: Ini adalah perwakilan milenial dan Gen Z yang seharusnya masing-masing aktif, tapi sudah mulai berwirausaha. Salah satu contohnya adalah Rabizu. Dan juga ada perusahaan film, kehidupan gerombang, bagi apabila teman-teman para milenial, para Gen Z yang

0: Antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian serius polisi. Debi Nirwandi melaporkan dari Sungai Liat.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan ya, terutama yang...
2: Maraknya fenomena antrian panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU saat ini menjadi perhatian serius Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syami menyebutkan persoalan ini dipicu oleh besarnya disparitas harga serta nilai keuntungan ekonomis dari BBM bersubsidi yang mendorong oknum tertentu mengambil hak masyarakat yang seharusnya membutuhkan. Victor menyoroti keterlibatan aktivitas pertambangan di tengah masyarakat yang turut memperparah antrian. Menurut dia, BBM subsidi pada dasarnya bukan diperuntukkan bagi sektor pertambangan, namun di lapangan jenis BBM Pertamax maupun kendaraan operasional. Pertambangan rakyat ikut memicu tingginya konsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian di Bangka Belitung memastikan akan terus menindak tegas para pelaku pelanggaran BBM ilegal. Meski demikian, Kapolda mengakui persoalan tingginya permintaan BBM ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi antar instansi khususnya pengelola SPBU dan Pertamina. Mengenai indikasi celah pengawasan pada sistem pembelian berbasis kode batang atau barcode di lapangan, masih ditemukan praktik penyalahgunaan barcode pihak lain yang diduga dibiarkan oleh oknum petugas SPBU.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang mengumpulkan BBM tanpa izin usaha, itu sudah beberapa sudah kita lakukan penindakan. Bahkan setiap ada antrian-antrian panjang, kita lihat ada yang kendaraan-kendaraan modifikasi yang nggak benar, yang dibuat dengan sengaja, itu juga kita lakukan penindakan. Namun keinginan masyarakat yang cukup banyak ini menjadi problem bersama kita, yang rasa memang harus kita sudah berkoordinasi dengan SPBU bagaimana mengatasinya gitu.
2: Sementara itu diberitakan sebelumnya sepanjang Januari higa September 3 September 2026 sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumatera bagian selatan telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, di mana 31 diantaranya SPBU yang berada di wilayah Bangka Belitung. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI, SP Sungai Penuh.

0: Pemkot Sungai Penuh tingkatkan kualitas SDM dengan memberikan ruang membaca bagi masyarakat, terutama pelajar. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelajar dan juga generasi muda, untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi, dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik.

0: agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
1: Jadi saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
0: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Penuh terus meningkat dan juga meluas. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Layanan 7-in-1 bagi pengantin baru di Kabupaten Kaur mulai berjalan. Masyarakat menyambut baik layanan tersebut karena dinilai mempermudah pengantin baru untuk mendapatkan administrasi kependudukan dengan status baru. Laporan Aisyah Dini dari RRISP Bintuhan.
1: Layanan 7-in-1, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan Kementerian Agama Kabupaten Kaur mulai dijalankan. Peluncuran perdana layanan khusus pengantin baru ini dilaksanakan di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan pelaksanaan program 7-in-1 ini akan dilakukan secara bertahap ke seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan begitu, layanan khusus pengantin baru dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur. Dalam layanan 7-in-1, pengantin baru akan menerima 7 dokumen kependudukan. Terdiri dari kartu keluarga pengantin, kartu keluarga orang tua pengantin, kartu keluarga mertua pengantin, KTP elektronik pengantin laki-laki dengan status kawin, KTP elektronik pengantin perempuan dengan status kawin, buku nikah untuk mempelai laki-laki, dan buku nikah untuk mempelai perempuan.
2: Inovasi ini kita sebutkan inovasi 7-in-1. Jadi kita serahkan pada saat pernikahan. Nah, ini kita launching pertama kali untuk di Kelurahan Bandar Bintuhan tadi. Jadi ini sudah diterima semuanya, alhamdulillah prosesnya tidak ada kendala, dan ini pilot projectnya di Kaur Selatan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita menyebar ke seluruh Kabupaten Kaur.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Rizky, menyambut baik dengan adanya program 7-in-1 ini. Menurutnya, program ini sangat memudahkan pengantin baru untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status barunya.
3: Oh iya, kemarin itu pas di pesta teman saya, Mbak, itu ada orang capil yang ngasih langsung KK dan juga KTP pengantin baru. Dan menurut saya program ini bagus, Mbak, karena sangat membantu dalam mengurus administrasi kependudukan kedua mempelai tersebut.
1: Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menambahkan, program ini bertujuan mendukung visi Kabupaten Kaur maju, sejahtera, dan bahagia. Seluruh layanan diberikan gratis sesuai amanat Permendagri dan Perbup tanpa pungutan biaya. Dinas Dukcapil berharap inovasi ini dapat memperpendek rantai birokrasi, menekan praktik percaloan, serta menghadirkan pelayanan yang cepat serta humanis langsung kepada masyarakat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRISP Bintuhan, kita menuju ke RRISP Waikanan.

0: Mengantisipasi tingginya ancaman bencana hidrometeorologi, Karang Taruna Kabupaten Waikanan resmi membentuk Satgas Taruna Tangguh Bencana sebagai garda terdepan pemuda dalam mitigasi dan penanggulangan bencana di tingkat kampung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Karang Taruna Kabupaten Waikanan memperkuat komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan pembentukan unit khusus bernama Taruna Tangguh Bencana. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemuda dalam memitigasi dampak bencana alam di wilayah tersebut. Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan. Ia menyatakan fokus utama organisasi mencetak kader pemuda yang siap siaga dan terampil dalam menghadapi situasi darurat. Abdullah Chandra Kurniawan menjelaskan Karang Taruna Waikanan saat ini telah memiliki kader-kader potensial yang bahkan sudah diakui dan masuk dalam skala nasional. Keunggulan sumber daya manusia inilah yang akan dioptimalkan untuk menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Taruna Tangguh Bencana adalah bagaimana pemuda-pemuda di tingkat kecamatan yang menjadi prioritas dapat memberikan edukasi langsung kepada Karang Taruna di tingkat kampung. Menurut Chandra, masalah utama yang sering terjadi saat bencana datang adalah kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Kepanikan ini seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan diri atau evakuasi yang pada akhirnya justru memperbesar risiko jumlah korban jiwa. Chandra memaparkan bahwa tugas utama unit Taruna Tangguh Bencana garda terdepan dalam literasi mitigasi bencana untuk mengajarkan cara-cara menyelamatkan diri secara sistematis agar masyarakat tidak gagap saat menghadapi ancaman bencana. Ia mengatakan seringkali korban jatuh karena masyarakat tidak memahami cara menyelamatkan diri dengan benar. Tugas dari Taruna Tangguh Bencana adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga ketika terjadi bencana, warga sudah memahami langkah-langkah yang harus diambil secara tenang dan tepat.
2: Taruna Tangguh Bencana, jadi di mana kita memiliki kader yang memang sudah masuk di skala nasional ketika ada bencana-bencana yang namanya Sahabat Agung pasti terjun-terjun ke daerah-daerah yang bencana. Nah, tim Taruna Tangguh Bencana supaya pemuda-pemuda khususnya Karang Taruna baik di tingkat kecamatan yang kita prioritaskan bisa memberikan edukasi-edukasi ke Karang Taruna tingkat-tingkat kampung bagaimana caranya ketika ada bencana tidak timbul kepanikan. Pengurangan risiko jumlah korban. Jadi kadang-kadang karena kita tidak memahami cara-cara menghadapi bencana.
1: Dengan adanya transfer pengetahuan dari tingkat kabupaten hingga ke kampung, pemuda diharapkan menjadi pilar utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban saat situasi krisis melanda. Karang Taruna Waikanan organisasi kepemudaan di bawah pimpinan Abdullah Chandra Kurniawan yang terus bertransformasi menjadi wadah inovasi dan aksi sosial, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyepakati pengaturan waktu pengisian bahan bakar minyak di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Itu rata-rata dalam beberapa hari ini mereka tidak jual Pertalite. Walaupun ada, memang harganya masih variatif di atas.
2: Ya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama unsur Forkopimda menyepakati pengaturan waktu pengisian BBM di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar mengatakan kesepakatan tersebut dibahas bersama aparat penegak hukum setelah dilakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pelayanan BBM di lapangan. Pengaturan pun dilakukan dengan membedakan waktu pengisian bagi pengguna umum dan pembelian BBM dengan volume di atas 5 liter. Untuk pengguna umum akan dilakukan pengisian dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara untuk pukul 1 siang untuk pengisian dengan pembelian di atas BBM 5 liter. Ia pun menegaskan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen. Pelaksanaannya pun akan dipantau bersama Forkopimda dan juga dievaluasi apabila kondisi pelayanan BBM telah kembali normal.
1: Kemarin antara pengerit dengan yang pemakai sudah terpisah, tapi kayaknya hari ini kembali normal gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini pun nanti mulai besok kesepakatan dengan kawan-kawan di APH. Kita sepakat untuk besok itu kita bikin untuk pengerit itu sebenarnya di atas jam 1 lah mulai. Nah, cuman dengan bahasanya mereka bukan kita bolehkan, tidak boleh ya sebetulnya. Tapi demi untuk mengurai SPBU ini, Jaman Manggar dan sekitarnya, supaya mereka nih nggak numpuk gitu.
2: Sebelum meninjau SPBU Desa Padang, Wabub bersama Forkopimda Belitung Timur pun terlebih dahulu telah berkeliling ke sejumlah toko dan warung yang menjual BBM secara eceran di wilayah Kecamatan Manggar. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung ketersediaan sekaligus memantau harga Pertalite yang beredar di tingkat eceran. Dari hasil peninjauan, Hairil menyebutkan sejumlah penjual eceran dalam beberapa hari terakhir tidak menjual BBM Pertalite. Sementara pedagang yang masih menyediakan Pertalite menjual dengan harga yang bervariasi. Bahkan ditemukan harga hingga Rp15.000 per liter. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Ardi Husein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini warna aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
2: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
6: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
6: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
6: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: sahabat-sahabat semuanya. Ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif. Tuh, wah, tuh, wah, gak.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husain menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Salah satunya ini di hari ini ya. Jadi pendengar, KNKT sebut kebakaran jadi penyebab dominan kecelakaan kapal. KNKT melakukan investigasi setiap kecelakaan laut untuk menemukan penyebab utama dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Langkah tersebut menghasilkan rekomendasi keselamatan yang dapat digunakan operator, awak kapal, serta otoritas terkait dalam memperbaiki prosedur pelayaran. Kecelakaan kapal yang ditangani menunjukkan kebakaran masih menjadi kejadian dominan dalam berbagai insiden pelayaran nasional Indonesia. Kasus seperti KMP Mutiara Sentosa 2 dan KMP Putri Yasmin memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap muatan berbahaya sejak awal. Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan bahwa kebakaran kapal paling banyak dipicu muatan atau truk yang membawa barang berbahaya. Data KNKT menunjukkan sekitar 40-45% kecelakaan kapal berkaitan dengan kebakaran yang terjadi selama pelayaran nasional. Dari jumlah kebakaran tersebut, sekitar 65% berkaitan dengan muatan atau truk, sementara sumber dari mesin relatif kecil. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

90,9 Rosso, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi, saya masih menemani Anda di Lampung sore ini ya. Dan untuk Anda semua, sebuah informasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Punggur terus memperketat pengawasan wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Langkah pencegahan ini dilakukan melalui pemantauan harian berbasis citra satelit untuk mendeteksi keberadaan titik panas secara cepat dan akurat. Kepala UPTD KPH Bukit Punggur, Ronald Panjaitan, mengatakan pihaknya tergabung dalam Satuan Tugas Pengendalian Karhutla dan rutin membagikan laporan perkembangan wilayah setiap sore. Dia menjelaskan, data posisi yang akurat sangat krusial untuk menentukan langkah penanganan di lapangan jika pemantauan menunjukkan adanya titik panas di dalam wilayah kerja KPH Bukit Punggur. Tim di lapangan akan langsung bergerak untuk menindaklanjuti lokasi tersebut.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Nih, pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
5: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah, ya telat ini.
5: Ih.
4: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
5: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Sebelum beduk azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Selamat mendengarkan.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Pengen jerit rasanya loh.
7: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
8: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

0: Pendengar, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum azan maghrib, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kori Hepni Hermawan membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Misteri Copreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih.
2: Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
3: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Husen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga, pemilu mendapat sebuah kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Polisi. Lanjutkan.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRA Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
9: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan.

0: menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
1: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
0: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
2: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
5: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
4: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
6: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
4: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada

0: pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta, yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
2: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
4: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
3: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
5: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
3: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
7: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
8: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
7: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup cukup pengalaman main disabel gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
8: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
9: Saya jaga konsentrasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa menjampar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
8: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
3: Kepalingan gitu.
2: Bukan.
3: Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 7977 7712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana.
1: Jana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong
0: bintang kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
1: Ini selamat datang, Dok, di Ruang Rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan membawa mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya, Dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar biasa.
2: Sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan Dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: gitu.
2: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
1: Teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya. Jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Nah,
0: itu ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbahasa Rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Yana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu.

0: penggiat musik, Dokter Edi. Itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan.
2: Silakan tiga orang.
0: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Langkung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Albert, selamat malam Bang Albert.
1: Halo?
2: Bang Albert.
1: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
2: Sorong.
1: Sorong ada
2: Bu Ana.
1: Bu Ana, selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener banget.
4: Wah, Yudi, apa kabar?
1: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Yana,
4: apa kabar?
5: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Apa situasi aman?
2: Sorong jauh.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
2: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
2: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
5: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya, kan kita ada RRI Net-nya.
4: Iya.
1: Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
4: Sekarang usianya udah berapa sih?
1: Oke,
4: gitu.
1: Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu.
1: Siap. Oke, ditunggu ya.
2: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
4: yang
2: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
2: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
4: Pokoknya Ana, salam dulu.
1: Silakan.
2: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
2: Oke, Bu Ana.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
1: Sama-sama.
5: Terima kasih Bu.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ita Purnama.
1: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
6: Alhamdulillah.
1: Oke. Pertanyaannya.
2: Ada yang mau disampaikan Bang?
6: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Siap, nanti disampaikan.
6: Juga Dokter Edi.
2: Dokter Edi, ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
6: Bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
1: Oke.
2: Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Yana.
6: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
1: Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
6: Iya, saya salam-salam.
2: Silakan,
1: Bang Candy.
6: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati. Dan seluruh
1: Pro
6: 1 RRI se-Indonesia.
1: Oke, terima kasih.
6: Selamat malam.
1: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
2: Halo Bang Leman.
1: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
5: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: 2001 ya.
5: Sekarang jadi udah 25 tahun.
2: Nah, oke. Okay.

0: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
1: Dokter kan kerjaan tapi yeah. Masih hobi gitu ya.
0: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah. Okay. Nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
1: ya.
0: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Oh, gitu.
0: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
2: emang yang legend itu, ya,
1: legend
0: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu gitu ya.
1: Jadi kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, Mbak Yasar ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
2: Masih terjangkau pasti.
1: Ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya
1: udah.
0: 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
1: Halo warga Jogja.
0: Ya,
1: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Yuk, Bang Ori silakan.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
3: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Betul. Oh iya.
3: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul.
1: Dan nanti ada Yana Julio ya.
3: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan. Silakan Bang.
3: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Siap.
2: Bang Ori.
3: Iya, boleh santalan?
1: Silakan Bang Ori.
3: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
0: Nah,
2: di acara nanti.
0: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
1: ya, sudah tak mungkin. Nah, mirip suaraku ya, Mbak ya.
0: jadi
2: dia nyanyi ini anu Mas.
1: Overtune. Terus.
0: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan. Kang Yana gini. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya, gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
2: Usianya
1: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh Sunda, pakai H ya?
0: Pakai H, Edi gitu kan. Tapi kalau Suryono, ya kan biasa itu Jawa.
1: Iya kan.
0: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
1: Saiki Sunda.
0: Banten.
1: Saiki Banten. Oh ala.
0: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok.
0: Kita sama-sama
1: Gemini. Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: mundur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
0: nah,
2: iya.
0: Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
2: ada halangan.
0: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta
0: 31 Oktober.
2: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
0: ada,
2: lebih lanjut.
0: Tinggal follow aja di alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
0: Oke, siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi Kang, aduh dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, bintang radio tentang saat mengikuti di bintang radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya Kang?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong tuh nggak ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh ya, baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo Ibu Fatmawati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Itas?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok care, Mas?
0: Gak apa-apa loh. Kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio dan Dr.
0: Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan, silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
0: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kangen omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya. Rasanya
4: orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh,
3: boleh, boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Okay.
1: Amin.
3: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih.
4: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan,
0: silakan.
4: Mau salam, ada. Yang teman-teman, apa kabar? Bang Leman, yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin ada apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya, dong.
0: Bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita okay, Purnamasari.
1: Iya.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Mawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya yaitu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Direk apa? Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya
3: ngurusin ya kan nah berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Untuk
0: nah, siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Udah cerita makanya.
3: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya ya ya ya.
1: Temenang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Iya, oke.
2: Gitu. Bohong, menang
0: dia ya. Oke, Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam
1: Kang?
0: Satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an
1: itu. 80-an kan.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 kan tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack
0: film
2: Tentang B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya. Setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang satu album itu, berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album pria Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah, ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah, perempuan. Dia
3: sering
1: diajak juga, Kang.
2: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu, Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga-tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap kalau begitu.
1: Di seni, kamu menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya, siap, Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Enggak dengar suara apa ya? Kita translate.
5: Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ini ada Kang Yana Julio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu, kabarnya sehat ya?
0: Sehat, Kang Yana katanya.
5: Sehat, apa Dokter Edi ya?
1: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
5: Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam memus melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja ya?
0: Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama
5: Teteh Dinda ya.
0: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu ya kan.
3: Nah,
0: okay.
3: Kadang kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ngganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Rendang. Makannya Tania.
3: Rendang.
1: Ya, pastilah. Masakannya
0: rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya, Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak
1: hits
0: gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
2: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah dia yang
1: ya?
3: Sama
1: ya.
3: The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons. Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oh, Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
1: sekali.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul, kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak sih?
1: Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober, Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, oke.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih, Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
6: Edi.
1: Edi.
6: Yono. Dan Kang
1: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh, siap. Apa yang mau disampaikan?
6: Saya sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Udin dan Mas.
0: Iya, oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, petanya saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: Okay. Itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu? Oh,
0: siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Mawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
6: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya. Buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
7: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin gak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Okay. Udah amat.
0: Iya. Oh udah meninggal beliau ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
0: Oh.
3: Nah, jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer.
0: Oh,
1: oke. Okay.
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah,
0: Oke.
3: Acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu, dari Mbak Cindy, Ita dan Bang Indah. Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku terang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy, gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya,
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing lagu. Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak kalian. Ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita kalian nonton dong. Bareng.
2: Selain
1: Dr. Eddy
2: itu.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu. Oh, jadi Elva buat Singers saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Kenapa dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnesmo waktu itu loh.
0: Yang... Oh, iya.
1: Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya. Jadi,
3: orang-orang bener. Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya, Kang ya?
0: Ombak kan, dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Ya, siap, ya. Oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama siap. Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke silakan, Bang Eddy sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbi ini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian siap. Buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri. Nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur nonton ya Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga nggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul dok.
0: Nah, kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul, nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga. Siap. Nah, sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal kecan, Dok.
0: Oh, siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam
0: Mbak Yudi,
5: Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik, itu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga berpengalaman dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober dari sempurna sama Makan Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi Kano. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang. Itu kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya, kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, baik. Pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
5: Terus siapa Bapak Benijo? Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Dokter dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di Star 1 Radio Swasta.

0: kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba ada nggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
2: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
2: Legend ya, bukan. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
2: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga,
1: Nadia, ada Yana Julio,
2: Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan
2: ya
1: ada yang dari Amerika, Afik CB
2: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
2: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi
2: yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
2: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
2: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
3: Mbak Ita Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
3: Dokter Edi, selamat malam.
2: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
3: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
4: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
3: Batur salembur, ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
4: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
3: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
3: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
3: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
2: Siap Ibu.
3: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
3: Benar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
3: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
2: Amin.
3: Dok,
2: amin.
3: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya.
2: Betul,
3: kan?
2: Ya. Ya, betul.
3: Ya.
2: Enggak.
3: Kan dari Jawa Barat
2: atik,
3: semua.
2: Atik CB dari Kediri.
3: Oh iya, dari Kediri. Ah. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
2: yes,
1: Teh.
2: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
3: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
3: Kediri ada, pada Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iyo, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
3: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, silakan Teh.
3: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
3: apa namanya?
2: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
3: Ya, bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
3: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo, walaupun solo, warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
3: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Dokter Edi semoga sukses.
2: Nonton ya. Ibu, nonton ya kasih ke
1: Iya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
3: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
2: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
3: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
1: Teteh.
3: Hatur nuhun.
1: Selamat malam.
0: Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
5: Oh itu.

0: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan, dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas, gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
1: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
1: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada
2: kenapa Kang?
0: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
1: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Diana. Menjiwai.
1: Oke.
2: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
1: Ada lagi Diana. Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
4: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, Memori Buat Lagu, Mbak Ita,
2: siap.
4: Pak Yudi,
1: siap.
4: Pak Freddy, Kang Yanulino, selamat malam.
1: Selamat malam
3: Bapak.
1: Langsung silakan.
4: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
1: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
4: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
1: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
1: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
4: Oh di IG.
1: Di ya. IG.
4: Oh,
1: terus ada lagi?
4: Terus nanti sukses buat Dr. Edi.
3: Amin.
4: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian, terus
1: Mbak Betaria Sonata.
4: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
1: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
4: Bukan Elva Singers, beda lagi.
2: Iya.
4: Vibrasinya itu yang cakep saya.
2: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
4: Terjadi.
2: Duh, memang suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
4: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers, Bang Yana gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap.
4: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
0: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
1: Oke.
0: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi, nggak apa-apa ya?
0: Ya, boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok ini ya? Oi.
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya,
1: Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta, oke. Ingat nggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Garut kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Mbak Kang
1: Ati,
0: Yana.
1: Jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, okay, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Humble benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Berarti
0: jangan lupa nonton,
1: nanti
0: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ti. Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Indahnya memori, ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: sama Dr.
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana doang. Kang Yana, kalau bisa dibantu Dr. Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama. Dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
2: Iya. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik
1: gitu ya. Seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Wih, terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo, halo. Ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomong inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya ini
0: karena
1: juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya untung. Kamu. Salah.
0: Kang. Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasih.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
0: Hati. Yeay.
2: Soalnya acaranya pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan.
1: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banget dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren. Jadi pastinya ya.
2: Jadi saya,
1: putra putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, Kang. Aisyah,
0: gitu. Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu. Hatur
3: nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap-siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu per satu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan. Waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Pedro Ait Muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa sama Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu. Itu aja. Jadi
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya,
0: Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap, gak kalau begitu.
1: Kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Selek. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
1: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, ya salah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

satu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi hari Kamis 17 September 2026. Yang hari ini tentunya kita akan mengangkat tema. Ini adalah tentang, ya, temanya hari ini tentang merefresh tujuan hidup muslim. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita hari ini adalah Haji M. Ali S.Ag. M.M., Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau Pokjaluh Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustadz pagi hari ini?
1: Subhanallah.
0: Alhamdulillah, ya, baik ya Ustadz ya. Baik, ini temanya merefresh tujuan hidup muslim ya Ustadz ya.
1: Insyaallah,
0: baik kalau begitu. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sadaqallahu al-azim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas berkah nikmat iman yang kita rasakan di hari ini dan hari-hari yang lalu. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dengan petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Petunjuk itu yang selalu kita mintakan di dalam ibadah kita, dalam ibadah harian kita, dengan kalimat ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Ini hal yang menarik karena memang ketika kita mengamati secara jujur diri kita, kadang saudara-saudara kita yang dalam kehidupannya seringkali terlupa dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan inilah yang nanti kita akan coba bahas. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keterbukaan dunia yang semakin indah, semakin saja banyak menggerus kehidupan kita menjadi orang-orang yang tentu saja mungkin sedikit ataupun banyak telah terporsir kehidupannya untuk dunia ini. Tapi yang menjadi ingatan kita sebagaimana yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, bahwa kita ada dua tujuan yang harus kita perjuangkan dalam hidup, yaitu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menggapai kesejahteraan hidup di dunia yang baik. Tapi jangan lupa wafil akhirati hasanah. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menggapai kehidupan akhirat. Dan inilah yang menjadi urgensi kita dalam kehidupan, bahwa kita jangan sampai terjebak dengan glamornya atau sedemikian hebatnya kehidupan dunia, sementara kita melupakan hak kita untuk kehidupan akhirat. Bahkan di ujung ayat, waqina adzabannar, memastikan kita tidak terjebak ke dalam kondisi di mana kita kecewa dengan diri kita karena kita masuk jebakan yang dinamakan, atau ujian yang dinamakan neraka ataupun kehidupan yang buruk ketika nanti di yaumil akhir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di awal-awal Al-Quran kita diingatkan di ayat kedua surat Al-Baqarah, Allah menegaskan dari kalau kita bula roi bafi. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan inilah yang menjadi ingatan kita bahwa dalam hidup kita tidak boleh melenceng dengan tujuan-tujuan yang menjadi penghias dari tujuan hidup kita.

jumlahnya yang semakin hari semakin kaya, dan kita melihat kehidupan akhiratnya tidak terurus, tidak melakukan ibadah, yang terpenting dunia, dan kita melihat kok ya Allah kok itu begitu banyak kenikmat yang diberikan, sementara saya sedemikian rajinnya ibadah tapi masih dalam kondisi seperti ini. Dan ini yang sering menggelitik hati manusia sehingga pada akhirnya dia terjerumus kepada tujuan-tujuan yang sebenarnya bukan tujuan dia diciptakan Allah. Kalau kita melihat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah tegas betul menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Kalau jujur kita melihat konteks ayat ini, seakan-akan hidup kita ini memang diciptakan untuk ibadah. Tidur kita malam hari karena kita memang menunggu waktu subuh yang akan kita kerjakan. Kita bekerja karena kita menunggu waktu zuhur yang akan kita menghadapkan diri kepada Allah untuk ibadah. Terus kita bekerja lagi sesudah zuhur, itu karena kita menunggu waktu asya. Nah, hakikatnya seperti itu, bahwa kita dalam hidup itu menunggu perintah Allah. Maka ketika terucap, terdengar azan, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah. Sudah masuk waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita beribadah sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ikuti setiap bacaan yang dibaca oleh muazin, dan pada kalimat hayya 'alas shalah maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Karena untuk kita istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam meraih kemenangan yang dijanjikan Allah dalam kalimat ayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, ini tidak mungkin tercapai kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang mulia, hal ini penting betul, bahwa kesadaran yang pertama yang harus kita bangun adalah kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Maka ketika hati terhubung dengan Allah, hidup akan insya Allah akan menjadi tenang, arah hidup kita akan menjadi jelas, dan masalah yang berat insya Allah akan lebih ringan. Inilah yang bisa kita ibrahkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat kehidupannya penuh ujian, Nabi Ibrahim tetap teguh pada satu tujuan, mengenal dan beribadah kepada Allah, meski beliau sampai harus diuji dengan dibakar hidup-hidup oleh raja yang waktu itu berkuasa. Inilah suatu tantangan dalam keimanan kita, bahwa kita berusaha mengambil ibroh dari kisah Ibrahim tentang keteguhan dalam memelihara keimanan. Pendengar RRI yang berbahagia, kemudian yang kedua, sesudah problem pertama dengan kita mengetahui tujuan hidup atau tujuan kita diciptakan oleh Allah berdasarkan Quran surat Az-Zariyat ayat 56, maka kedua yang harus kita lakukan adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Jangan hanya mengejar apa yang akan kita dapat, tetapi pikirkan apa yang bisa kita berikan kepada diri kita, pada keluarga kita, kepada orang lain. Dan inilah yang tertulis
dalam sabda Rasulullah SAW.

0: dalam hadis riwayat Ahmad, khairun nas angfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Dan ini menjadi ukuran kita dalam konteks pergaulan kita, bahwa kehadiran kita, kemanfaatan kita di lingkungan kita menjadi wujud sebuah pengabdian seorang muslim dalam kehidupan. Seorang muslim harus berada dalam setiap event-event kebaikan, sehingga disitulah dia dapat berperan dengan baik untuk bisa menjadi bagian dari kebaikan itu. Pendengar RRI yang berbahagia, jika kita melihat kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, beliau adalah sahabat yang selalu memikirkan kepentingan umat. Suatu saat beliau di malam hari keluar, terus dilihat ada seorang ibu yang sedang menanak sesuatu. Lalu di sela-sela ibu itu sedang menanak sesuatu, memasak sesuatu itu, ada tiga anaknya yang sedang kelaparan dan selalu bertanya, ibu kapan selesainya, kapan matangnya makanan itu. Nah, ketika anak itu sudah tidur, lalu Umar bin Khattab mendekati ibu. Wahai ibu, apa yang kau masak? Karena sejak tadi anakmu sampai bangun bertanya tentang apa yang kau masak, sampai tertidur lagi, begitu berulang. Lalu ibu itu menangis. Ini adalah kesalahan Umar. Dia itu Amirul Mukminin yang sekarang ini berpuasa. Tapi dia tidak tahu bahwa ada seorang, ada satu keluarga yang tidak punya satu pun yang bisa untuk dinanak. Lalu apa yang kau manak? Ini kerikil-kerikil yang aku masak untuk membohongi anak-anakku. Lalu Umar berseru, ibu tunggulah sebentar. Dia langsung berada menuju tempat perbendaharaan negara, diambillah satu karung gandum, dan sahabat yang melihat, wahai Umar, apa yang kau lakukan? Biarlah, ini aku tanggung, karena aku adalah Amirul Mukminin yang telah lalai. Dan kisah ini menjadi sesuatu betul dalam kehidupan. Bagaimana seorang Amirul Mukminin merasa tidak berharga, bahkan merasa berdosa ketika melihat ada rakyatnya, ada bagian dari negaranya yang tidak bisa memasak karena tidak punya apa. Lalu ketika sahabat berusaha mengambil gandum yang diangkat itu, Umar bertanya, apakah kamu sanggup menanggung dosa-dosa itu? Lalu sahabat terdiam dan membiarkan Umar membawa gandum itu, sampai Umar menunggui memasak, sampai Umar melihat senyum para anak-anaknya yang karena sudah makan, sudah kenyang. Dan ini menjadi bahan kita untuk kita introspeksi bahwa kebermanfaatan kita di masyarakat itulah yang ditunggu oleh agama kita. Kalau kita makin banyak manfaatnya pada orang lain, insya Allah akan kita di hadapan Allah menjadi orang bagian yang memang sesuai dengan jalan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan yang terakhir, PR terbesar ketika kita menjadi seorang muslim adalah mengembalikan bahwa dalam hidup ini akan kembali kepada Allah. Dan kita ingin kita kembali dalam keadaan diridai oleh Allah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dunia bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah husnul khotimah dalam kehidupan kita untuk menuju kehidupan akhirat. Kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28, rasanya kita ingin disambut oleh Allah sebagaimana yang Allah maktubkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28. Ya ayuhan nafs, arji ila robiki rodiatam mardia. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho terhadap Tuhanmu dan diridhoi oleh Tuhan. Ini yang orang sering menyebut dengan kalimat husnul khotimah. Semoga kita husnul khotimah. Dan ini yang menjadi harapan kita. Bagaimana tujuan akhir dari perjalanan kita ini. Ketika kita menutup mata, kita disambut oleh Allah. Karena kita termasuk orang-orang yang berjiwa tenang. Karena kita termasuk oleh Allah yang orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah selama hidup di dunia. Dan Allah meridhoi perjalanan hidup kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Dalam perjalanan hampir seluruh Nabi, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, tidak jarang mereka terjerembab dengan segala persoalan. Tapi jangan sampai persoalan yang menimpa kita memelencengkan dari tujuan kita. Kita prihatin jika ada orang yang karena berjibaku ingin mencari kekayaan atau mencari penghidupan di dunia, meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan haknya Allah kepada dirinya, meninggalkan sesuatu yang seharusnya menjadi. Dan inilah yang menjadi PR kita bersama. Semoga dengan sedikit yang kita jelaskan ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua. Dan semoga Allah menolong kita untuk selalu mendapatkan petunjuk dalam kehidupan sebagaimana yang kita harapkan dalam sholat kita, dalam kalimat yang dibalut dengan ihdinash shiratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus yang bisa menghantarkan kami sampai akhirnya kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, merefresh tujuan hidup muslim, Anda bisa langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Silakan bertanya kepada Ustadz Haji M. Ali S.Ag.M.M. tentang tema kita merefresh tujuan hidup muslim ya. Sekali lagi line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, sesungguhnya kamu berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Ini Quran Surah Al-Isra ayat 7 ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pencerahannya. Sudarman Kota Gajah, Ustaz. Silakan.
0: Masya Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pada hakikatnya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Karena kebaikan yang akan dilakukan, yang kita lakukan, entah hari ini, entah besok, entah suatu saat lagi, atau mungkin kebaikan orang tua yang dilakukan itu akan nyampe juga kepada kita. Dan ini menjadi janji Allah. Allah juga selalu memberikan satu pemikiran kepada kita. Kalimat yang sama yang pernah dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim juga dalam Quran. Wa may yaskur fa inna may yaskur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya rasa syukur itu untuk dirimu sendiri. Begitu juga kebaikan. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan nyampe kepada dirimu sendiri. Dan apabila kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan nyampe kepada diri sendiri. dalam hidup manusia, mayya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji jarah kebaikan akan dia rasakan manfaatnya, akan dia dapatkan pahalanya, akan dibalas oleh Allah. Begitu juga sebesar biji jarah keburukan akan dia rasakan manfaat apa keakibatnya akan dia rasakan dari keburukan itu. Maka ini sebuah kalimat untuk nasihat diri kita. Masya Allah, ini ayat yang benar-benar menggugah kita untuk terus berhati-hati dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini. Karena tidak ada satupun yang lepas dari pandangan Allah. Dan tidak ada satupun yang akan tidak mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, Allah berkenan mengampunkannya. Dan semua kebaikan yang kita lakukan, Allah berkenan memberikan balasan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas pertanyaannya yang mengingatkan kepada diri saya. Masya Allah, ini menjadi pelengkap dari tema kita hari ini.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Baik Ustaz ya. Kita angkat penelpon kita untuk hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adli, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ini ya Apin Candipuro.
2: Candipuro iya.
1: Baik, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat selalu, Pak Ustaz ya. Sukses dalam syiar Islam sama keluarga besarnya. Dan sukses juga dalam bekerja kardi ya, Pak Ustaz. Ini persis tujuan umum muslim. Setiap muslim itu kan yang bersaudara, Pak Ustadz, saling mendoakan. Tapi kenapa di zaman sekarang, di zaman serba canggih, tapi masih ada orang yang bermusuhan cuma gara-gara hal sepele. Orang mudah berpisah, bermusuhan, masih bukan silaturahmi, bukan mencari ibaratnya apa kesalahan satu sama lain. Harusnya kita kan koreksi diri masing-masing, Pak Ustadz. Terus bagaimana caranya, Pak Ustadz, kalau ada orang kayak gitu, Pak Ustadz? Kita sebagai umat muslim kan harus tahulah ya Pak Ustadz, jangan menghitung kesalahan orang, tapi menghitung kesalahan kita sendiri. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kang Ardi, saya selalu ya, sekali udara tetap mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin, silakan Ustadz.
0: Di kalimat ininya sekali memudara tetap. Insya Allah ini RRI banget ya.
1: Iya Ustadz.
0: Jadi, kalau kita bertanya ya, satu, kenapa kok kita tidak boleh bermusuhan? Karena tidak ada manusia yang lepas dari salah. Kita kadang-kadang melihat kesalahan orang, tapi tidak menyadari kesalahan kita. Dan ini hukum alam ya, fitrah manusia, ma'alul khotbah, tempatnya salah dan lupa. Dan itu memang hukum alam. Jadi orang tidak mungkin tidak mau memaafkan kesalahan orang lain kalau yang terbangun dalam dirinya perasaan bahwa saya juga pasti punya salah. Entah besar, entah kecil. Termasuk orang yang mungkin salah dengan kita. Kalau ada 100 kebaikan yang kita lakukan, terus suatu saat kita berbuat salah kepada orang itu satu, Mas, kira-kira yang diingat yang 100 apa yang satu ya? Pasti yang diingat yang satu itu. Dan itulah kebiasaan manusia. Kalau kita berbuat salah satu di antara 1000 atau 100 kebaikan, pasti yang diingat tuh kesalahan itu. Jadi yang harus kita bangun pertama adalah kita menjadi orang yang ya mungkin dia hilap. Sudahlah. Kalau orang Jawa itu ada bahasa luweh. Wajarlah. Ya sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang tidak mau maafkan, harusnya malu kepada Allah. Karena Allah itu punya sifat innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Kalau Allah yang maha kuasa melihat kelakuan kita saja masih bersifat pengampun, penyayang. Kenapa kita yang tidak punya kuasa apa-apa Kok malah kita yang sombong tidak mau memaafkan orang. Jadi tidak mungkin seorang muslim itu menyombongkan diri dengan tidak memaafkan orang. Karena dia akan malu kepada Allah. Allah itu maha kuasa, maha segalanya. Bahkan rizki apapun yang kita nikmati, bahkan segala fasilitas yang ada dalam diri kita. Bahkan kalau misalnya kita bisa menikmati kapal laut, kapal udara, atau pesawat terbang. Itu juga karena kasih sayang Allah atas rahmat Allah. Dan itu menjadi bagian dari kemahakuasaan Allah. Yang Allah maha kuasa saja, maha pengampun, maha penyayang. Kok kita yang tidak punya daya upaya merasa sombong, wah saya nggak akan mungkin maafkan. Maka kita kembalikan kepada diri sendiri. Kalau seandainya kita nunjuk orang salah, maka jari telunjuk dan jari jempol saja yang menunjukkan kesalahannya. Tapi tiga jari yang lain menunjuk kepada diri sendiri. Introspeksi bahwa jangan-jangan memang kesalahan yang dilakukan karena kita memang juga pernah berbuat salah. Mudah-mudahan ini membimbing kita untuk memperbaiki sikap dan perilaku. Dan perilaku ya, seorang muslim ketika melihat saudaranya salah adalah berlapang dada memaafkan. Dan semoga Allah mau mengampuni dosa kita karena kita juga memudahkan, melapangkan kesalahan orang lain. Demikian mungkin yang bisa menjadi penjelasannya Mas Apin ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz melalui line telepon di 0721-269-720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909 ya. Kita kembali ke WhatsApp. Ada siapa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Bapak Dedi di Pahoman, mengapa sulit sekali menghindari riba? Karena kondisi ekonomi kehidupan saat ini serba sulit dan mahal. Misalnya pinjam uang di bank konvensional untuk modal usaha. Wassalamualaikum. Ya, silakan Ustadz.
0: Baik, Pak siapa tadi ya?
1: Ini Ustadz, sulit sekali menghindari riba gitu di zaman sekarang.
0: Nah ini merupakan tantangan ya. Saya selalu dalam doa saya mohon kepada Allah dalam hal ekonomi, dalam semua masalah itu. Allahumma rizukna makhraja. Ya Allah, beri jalan keluar dari setiap masalah. Dan ini menjadi bagian ya, bagian dalam kehidupan kita. Itu bahwa kalau kita ingin punya usaha, kita butuh modal, terus dari modal itu ternyata kita selalu mendapatkan apa namanya kondisi di mana kita harus meminjam ke modal itu dari pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya, dan tentu saja ada yang namanya bahasanya mungkin apa bunga atau apa yang jelas. Dan ini mungkin menjadi ikhtiar kita bersama untuk satu menggunakan fasilitas yang kaitannya dengan bank atau fasilitas pinjaman yang baunya syariah. Itu karena syariah ini menjadi satu tolak ukur ya, bahwa kita berniat memperbaiki diri kita dengan memperbaiki awal. Dan ini juga menjadi bahasan kita di bank-bank syariah itu juga. Sebenarnya dalam akad syariah itu kita bisa bernegosiasi sesuai dengan keinginan kedua belah pihak ya. Karena memang di bank syariah ini agak berbeda dengan bank-bank konvensional ya. Walaupun sebagian ulama menjadi perdebatan ada batasan-batasan sekian-sekian ini yang termasuk riba. Tapi yang jelas kita berusaha bisa untuk punya usaha yang bagus dengan mengecilkan hal-hal yang berbau riba. Karena memang riba ini buruk ya untuk kehidupan kita. Untuk kehidupan kita secara ekonomi itu buruk. Dan mudah-mudahan ini yang mendengar ya dari pihak-pihak perbankan, terutama perbankan-perbankan syariah, supaya bisa memberikan paket atau modul atau apa yang bisa meringankan. Ada unsur ta'awun, tolong-menolong dalam hal akadnya itu. Kan ada beberapa apa namanya produk ya, misalnya pemberian modal atau produk pemberian apa yang nanti pada sifatnya bagi hasil segala macam. Dan ini menjadi literasi kita untuk meningkatkan pemahaman tentang produk-produk perbankan yang syariah. Mudah-mudahan ini juga, tapi tetap saja dalam hal akad kita juga harus mempertimbangkan betul tentang kemampuan, karena memang konsekuensi dari akad itu nanti bisa saja besar pasak daripada tiang. Artinya usaha boleh, tapi jangan langsung besar, mungkin ya, mungkin harus apa namanya bertahap, yang tentu saja ini menjadi komitmen kita untuk menggunakan fasilitas fasilitas. Dan mudah-mudahan dari pihak perbankan juga punya modul atau punya paket-paket yang bisa meringankan para pelaku usaha. Dan ada juga catatannya sebenarnya, kalau di syariah itu, kalau dia itu usaha terus dia itu pailit, kan itu ada bagi hasil. Ya kita harusnya mengembalikan modal saja, karena tidak ada hasil kalau kita gagal dalam usaha itu. Sebenarnya begitu. Dan ini mungkin bisa ditanyakan di perbankan yang khususnya syariah. Mungkin itu Pak ya. Mudah-mudahan Bapak segala usahanya diperlancar oleh Allah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Bapak dalam hal memperbaiki kehidupan dunia ini dipermudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbi.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, karena waktu kita sudah habis, boleh langsung kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
0: Baik, Alhamdulillah mendengar RRI memuliakan Allah. Saya ingin mengambil kesimpulan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Di situ disebutkan, wa minan nasi mayyujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa ala dul kisam. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia ini mengagumkan engkau. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hati, padahal dia adalah penentang yang paling mendengar. Sebagai kesimpulan, bahwa kehidupan dunia ini sering menakjubkan kita. Tapi walaupun kita tertakjub-takjub dengan kehidupan dunia, itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf atas khilaf salahnya. Pada Allah saya mohon ampun. Bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi tadi ada ya di Indonesia Raya, itu kita berikan kepada mereka langsung ke rekeningnya masing-masing. Jadi nggak ada potongan.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 17 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan bantuan pendidikan bagi siswa SMA dan SMK. Bantuan tersebut diberikan langsung ke rekening penerima agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Uai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan bantuan pendidikan bagi siswa SMA dan SMK. Bantuan tersebut diberikan langsung ke rekening penerima agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Nah, ini kita berikan beasiswa untuk anak-anak SMK dan SMA sebanyak 10.000 anak. Mungkin tadi ada ya.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi sekitar 10.000 siswa SMA dan SMK sebagai upaya meringankan beban biaya sekolah masyarakat. Bantuan tersebut diberikan langsung ke rekening masing-masing penerima. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan bantuan pendidikan tersebut diberikan kepada siswa SMA dan SMK yang berada di Kota Bandar Lampung. Dana yang diterima selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembayaran biaya sekolah. Menurut Eva, pemberian bantuan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Pemkot juga telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi negeri. Selain bantuan untuk jenjang SMA dan SMK, Eva mengatakan Pemkot Bandar Lampung juga terus memberikan dukungan pendidikan bagi siswa melalui program yang telah berjalan di tingkat SD dan SMP. Kedepan, Pemkot Bandar Lampung berencana memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi termasuk untuk mendukung pendidikan di bidang kedokteran.
1: Nah, ini kita berikan beasiswa untuk anak-anak SMK dan SMA sebanyak 10.000 anak. Mungkin tadi ada ya di iklan Indonesia Raya, itu kita berikan kepada mereka langsung ke rekeningnya masing-masing. Jadi nggak ada potongan, langsung ke rekeningnya masing-masing. Mereka membayarkan untuk sekolahnya masing-masing. Perguruan tinggi juga begitu. Nah, ini kita juga sudah berkolaborasi sama sekolah negeri, perguruan tinggi negeri juga, untuk UNILA, UIN, ITERA, dan sudah bekerja sama dengan baik, dan juga sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Bandar Lampung, terutama di SMK SMA. Nah, ini juga nanti akan Bunda umumkan bahwa dalam waktu dekat kita akan bekerja sama dengan UIN untuk fakultas kedokteran yang ada di UIN.
2: Eva berharap para penerima bantuan pendidikan dapat menyelesaikan pendidikan dan nantinya kembali ke daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Bandar Lampung. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia selain kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam melalui program Desa Tangguh Bencana. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Pasca erupsi Gunung Anak Rakatau yang memberikan dampak paparan abu vulkanik di sejumlah daerah, khususnya di Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, pembentukan Destana oleh BPBD Provinsi Lampung sebelumnya telah disertai pelatihan dan juga pembekalan. Oleh karena itu, kondisi erupsi Gunung Anak Rakatau menjadi momentum untuk memastikan kesiapan tersebut benar-benar dapat diterapkan ketika terjadi bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan struktur pengurus Destana, tetapi juga kemampuan masyarakat merespon secara cepat apabila terjadi kondisi darurat.
4: Tentu dalam membentuk desa tanggap bencana kan ada suatu pelatihan-pelatihan, pembekalan dan lain sebagainya yang diharapkan itu menjadi bekal ketika merespon suatu kebencanaan. Jadi dalam suatu lokus desa tanggap bencana itu kan pasti disusun, dibentuk suatu pengurus PIC yang bertanggung jawab. Baik itu PIC kesiapsiagaan, kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi jika worst case-nya, jika kejadiannya ada bencana, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai desa tanggap bencana? Seperti apa kesiapan siagaannya dan lain sebagainya? Saya ingin dengar dari teman-teman pengurus Destana.
3: Jihan juga meminta pengurus Destana di Lampung dapat lebih siap melakukan mitigasi dan skenario penanganan apabila terjadi bencana alam. Dia juga menekankan agar masyarakat mengetahui titik-titik evakuasi sebelum bencana terjadi. Dengan demikian, ketika peringatan dikeluarkan, warga dapat segera menuju lokasi evakuasi. dievakuasi sambil membawa perlengkapan yang telah disiapkan. Salah satunya adalah tas siaga bencana atau TSB. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang Pemprov Lampung perkuat upaya penyelesaian konflik agraria yang berhasil dihimpun tim liputan.
1: Saya Noval. Saya apresiasi cara Pemprov yang mau nyari jalan tengah secara damai. Artinya pemerintah hadir buat nengahin masalah berat yang udah numpuk bertahun-tahun. Kalau konflik tanah beres, daerah kita pun jadi aman.
2: Saya Anton, jujur saya masih ragu. Dari dulu janji mau diselesaikan udah sering dengar, tapi kenyataannya di lapangan gitu-gitu aja. Jangan sampai ini cuma janji manis di depan media aja.
3: Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik pertanahan dan agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Persoalan tersebut perlu ditangani secara serius untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung pembangunan daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, kepadatan penduduk di Lampung turut memunculkan berbagai persoalan pertanahan, termasuk konflik yang berkaitan dengan wilayah masyarakat adat. Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota mendorong penyelesaian secara komprehensif agar persoalan tidak terus berulang. Mirza menjelaskan, Pemprov Lampung telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk membentuk tim pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat adat. Tim tersebut nantinya akan melakukan identifikasi dan verifikasi terkait wilayah adat, sejarah masyarakat adat, serta aset yang dimiliki sebelum dilakukan penetapan. Menurut Mirza, penyelesaian konflik pertanahan juga perlu dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan menghindari konflik terbuka.
4: Ingat, Provinsi Lampung menjadi provinsi yang terpadat, ya. Tentunya ini mengakibatkan banyak sekali konflik-konflik pertanahan yang ada di Provinsi Lampung, terutama untuk masalah wilayah masyarakat adat. Bulan Agustus kemarin kita telah menyurati kepada seluruh bupati 15 kabupaten kota untuk membuat tim pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Lampung. Nanti tim inilah yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap permasalahan-permasalahan wilayah termasuk wilayah adat ada di seluruh Provinsi Lampung. Dan harapannya ini akan membantu menengahi permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Lampung hari ini.
3: Pemerintah daerah bersama kepolisian dan para bupati serta wali kota akan menyusun mekanisme penyelesaian yang tepat untuk persoalan tanah adat dan konflik agraria lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung berharap langkah penyelesaian konflik pertanahan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mencegah munculnya persoalan baru. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan tata kelola pertanahan yang lebih tertib untuk mendukung pembangunan Lampung ke depan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Punggur terus memperketat pengawasan wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Langkah pencegahan ini dilakukan melalui pemantauan harian berbasis citra satelit guna mendeteksi keberadaan titik panas secara cepat dan akurat. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Hasil dari pemantauan satelit, baik itu NOAA, nah ada tiga sumber ya, salah satunya NOAA. Nah di situ akan diketahui di lokasi.
6: Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bukit Punggur terus memperketat pengawasan wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah pencegahan ini dilakukan melalui pemantauan harian berbasis citra satelit guna mendeteksi keberadaan titik panas secara cepat dan akurat. Kepala UPTD KPH Bukit Punggur Ronald Panjaitan kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya tergabung dalam Satuan Tugas atau Satgas Pengendalian Karhutla dan rutin membagikan laporan perkembangan wilayah setiap sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ia menambahkan, dengan adanya bantuan satelit NOAA, data posisi yang akurat sangat krusial untuk menentukan langkah penanganan di lapangan. Jika pemantauan menunjukkan adanya titik panas di dalam wilayah kerja KPH Bukit Punggur, tim di lapangan akan langsung bergerak untuk menindaklanjuti lokasi tersebut.
7: Jadi terkait dengan penanganan karhutla, KPH selalu melakukan pemantauan, setiap hari itu bahkan ya, selalu melakukan pemantauan, jadi kita masuk dalam grup Satgas Dalkarhut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah itu setiap setelah jam 4 sore, kita dikabarin mas, hasil dari pemantauan satelit, baik itu NOAA, nah, ada tiga sumber ya, salah satunya NOAA. Nah, di situ akan diketahui di lokasi mana, seperti misalnya di tempat kita W kanan, ada koordinatnya, ada kecamatannya, gitu ya. Nah, nanti bisa kita lacak. Nah, titik yang dipantau oleh satelit-satelit tersebut, posisinya di mana, nah, itu yang harus segera kita sikapi. Kalau memang berada di wilayah kerja KPH Bukit Punggur, gitu ya. Artinya, kita dibantu oleh informasi-informasi dari salah satu UPT pusat ya, untuk penanganan-penanganan sekiranya ada yang namanya titik panas bahasanya ya.
6: Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam menjalankan upaya mitigasi karhutla ini, UPTD KPH Bukit Punggur juga bersinergi serta mendapat dukungan informasi dari UPT pusat guna memastikan setiap potensi kebakaran dapat diantisipasi sedini mungkin. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komitmen pemerintah Kabupaten Waikanan dalam memajukan pendidikan keagamaan semakin kuat. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pondok pesantren resmi disahkan menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna DPRD Waikanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Teddy Arianto.
1: Komitmen pemerintah Kabupaten Waikanan dalam memajukan pendidikan keagamaan semakin kuat. Rancangan peraturan daerah Raperda tentang fasilitasi pondok pesantren resmi disahkan menjadi peraturan daerah Perda pada rapat paripurna DPRD Waikanan. Pengesahan regulasi ini menjadi tonggak penting bagi keberlangsungan ratusan pondok pesantren di Waikanan. Dengan disahkannya Perda tersebut, pemerintah daerah kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengalokasikan bantuan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan yang dirancang dalam Perda ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan komprehensif dan menyentuh kebutuhan real pesantren. Adapun bentuk fasilitasi yang diatur meliputi bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pondok pesantren, bantuan operasional dan perlengkapan pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, pembinaan kegiatan keagamaan. Bupati Waikanan Ayu Asalasiah menyambut baik pengesahan Perda ini. Ia menegaskan regulasi tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren. Dijelaskan Ayu Asalasiah, dengan disahkannya Perda fasilitasi pondok pesantren dapat diberikan, salah satunya adalah tentang pembiayaan. Tentu pihaknya akan sesuaikan dengan kemampuan dari daerah atau fasilitas yang lain. Bupati berharap kehadiran Perda ini mampu menjadi motor penggerak kemajuan pondok pesantren di bumi kami Kagong.
2: Ibu pesantrennya mau ya?
3: Ibu ini tahu aja.
2: Ibu mau tanya pesantren lagi, kamu waktu itu kan ke pesantren lah ya?
4: Pesantrennya hanya fasilitasi
5: aja. Iya, jadi nanti ke depannya kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan.
3: Tadi kan sudah disahkan Perda tentang fasilitasi pondok pesantren.
6: Betul.
3: Apa saja yang bisa diberikan oleh Pemkab terhadap pondok pesantren?
6: Apa saja
3: Perda ini
6: yang bisa kami berikan? Tentang tadi itu salah satunya adalah tentang pembiayaan ya. Kalau pembiayaan tentunya kami akan sesuaikan dengan kemampuan dari daerah. Betul begitu.
3: Itu saja?
6: Iya, tentang pembiayaan. Pasti kan
3: fasilitasi.
6: Fasilitasi yang lain-lain, iya betul. Harapannya itu dapat menumbuh kembangkan pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Waikanan bisa lebih sejahtera lagi.
1: Pengesahan Perda fasilitasi pondok pesantren dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk menjaga peran pondok pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus memperkuat karakter religius Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan hibah senilai total 1,9 miliar rupiah untuk mendukung penyelesaian pembangunan dan perbaikan rumah ibadah serta membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut menyasar sekitar 40 rumah ibadah lintas agama dan kelompok masyarakat termasuk perkumpulan tunanetra. Berikut laporan Robi Yudestika.
7: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan penyaluran bantuan dilakukan setelah pemerintah kota melakukan pemantauan dan verifikasi langsung terhadap kondisi penerima di lapangan. Kondisi rumah ibadah yang menjadi sasaran bantuan berbeda-beda. Sebagian sedang menjalani renovasi, sementara lainnya masih berada pada tahap awal pembangunan. Karena itu, besaran bantuan tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisi fisik masing-masing penerima. Ditegaskannya, program bantuan hibah tersebut tidak berhenti pada satu tahap. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan kembali menyalurkan bantuan kepada rumah ibadah maupun kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria. Pemantauan terhadap kondisi rumah ibadah dan kelompok masyarakat akan terus dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkot Bandar Lampung mempercepat perbaikan fasilitas sosial, meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan, serta memperkuat kepedulian terhadap kelompok rentan.
8: Alhamdulillah hari ini kita membantu berapa masjid ya, yang kemarin kita keliling membagi-bagi alkes, ada berapa masjid, dan sekarang kita berikan bantuan berupa beragam sesuai dengan apa yang kita lihat kemarin. Ada yang lagi rehab sedikit, ada yang memang lagi bubaran, ada yang baru bangun. Nah, harapan kita musola, masjid, dan juga gereja yang biasa kita pantau ini bisa selesai, bisa melayani jemaat-jemaah yang ada di daerah kita masing-masing.
7: Dengan verifikasi langsung di lapangan, Pemkot berharap penyaluran hibah dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
0: Klub futsal di Lampung berebut poin dalam ajang Liga Nusantara Futsal Provinsi Lampung 2026. Perebutan poin tersebut untuk mencari perwakilan Lampung untuk tingkat nasional di Yogyakarta. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
10: Liga Nusantara Futsal Provinsi Lampung 2026 menjadi ajang persaingan 4 tim untuk memperebutkan tiket mewakili Lampung pada seri nasional. Pelaksana tugas atau PLT Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Lampung Iputu Ardiansyah melalui WhatsApp kemarin mengatakan kompetisi tersebut berlangsung selama 3 hari di Giga Futsal Arena Kota Metro. Menurutnya 4 tim peserta akan menjalani pertandingan dengan sistem setengah kompetisi sehingga setiap tim akan bertemu satu sama lain untuk mengumpulkan poin. Pertandingan menggunakan aturan resmi futsal dengan waktu permainan 20 menit bersih untuk masing-masing babak.
11: Ya, ini sih pakai sistem liga, pakai aturan resmi, jadi main 20 menit bersih dua kali. Kemudian untuk sistemnya itu sistem bertemu semua setengah kompetisi, jadi 4 tim itu dipertemukan semua. Jadi sistem poin, dan nanti peringkat pertama itu berhak dapat tiket mewakili Provinsi Lampung. Jadi tim, jadi ini atas nama tim ya, atas nama tim nanti jadi perwakilan dari Lampung untuk di seri nasional seperti itu.
10: Putu menjelaskan kompetisi tersebut merupakan ajang antar klub, bukan bagian dari persiapan menghadapi Porprov maupun Prapon. Liga Nusantara diarahkan menjadi ajang bagi klub menuju kompetisi futsal profesional. Sementara itu, jadwal seri nasional belum ditetapkan secara resmi oleh federasi. Salah satu informasi yang diterima menyebutkan seri nasional berpeluang digelar di Yogyakarta, namun masih menunggu kepastian. Dia berharap kompetisi tersebut dapat mendorong klub-klub futsal di Lampung untuk terus berkembang dan memiliki jenjang kompetisi yang lebih jelas hingga ke tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Kekeringan ekstrim akibat musim kemarau panjang selama 2 bulan memaksa warga Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, memetakan sumber air tersisa dan saling berbagi demi memenuhi kebutuhan harian. Pemerintah daerah bersama BPBD turut mengoptimalkan armada tangki air serta fasilitas sumur bor guna mengatasi krisis air bersih dan ancaman kebakaran lahan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
12: Dua bulan tanpa hujan membuat air perlahan berubah menjadi barang berharga bagi sebagian warga Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Sumur galian milik Dewi, warga Blambangan Umpu, kini tidak lagi bisa diandalkan. Air di dalam sumur mengering, sementara kebutuhan sehari-hari terus berjalan. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, Dewi terpaksa menyalur air dari sumur bor milik tetangganya. Sementara kebutuhan mandi dan cuci dipenuhi dengan menumpang di rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 1 kilometer.
13: Sudah 2 bulan, tidak hujan-hujan. Sudah 2 bulan kurang lebih, ini mau masuk 3 bulan. Kebetulan sumur saya tidak bor galian, jadi ya kering. Kalau misalnya untuk sehari-hari, mandi, masak, nyuci, lebih kepada makan minum, saya nyalur ke tetangga. Kebetulan tetangga udah sumur bor. Tapi kalau mandi dan mencuci, saya menumpang di rumah orang tua saya kurang lebih 1 kilometer.
12: Kondisi tersebut membuat Dewi harus mengeluarkan biaya tambahan. Ia memberikan uang kepada tetangganya sebagai bentuk kontribusi untuk menggunakan listrik sumur bor. Bagi Dewi, keterbatasan air mengajarkan satu hal sederhana, yakni bagaimana menggunakan air sehemat mungkin. Air bekas wudu misalnya, tidak langsung dibuang, air tersebut ditampung untuk keperluan menyiram toilet. Sedangkan air cucian beras dimanfaatkan untuk menyiram tanaman.
13: Ini hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk melakukan penghematan air bersih di musim kemarau ini yang gak tahu kapan datangnya hujan.
12: Kekeringan memang tidak hanya dirasakan oleh Dewi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Waikanan, Suprianto, menjelaskan hampir seluruh kecamatan terdampak krisis air akibat musim kemarau panjang dan minimnya curah hujan. Belambangan Umpu menjadi salah satu wilayah yang teridentifikasi mengalami kekeringan ekstrim. Di wilayah ini, persoalan air bersih juga beriringan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan. BPBD telah beberapa kali menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan camat dan kepala kampung untuk memetakan sumber air yang tersedia.
14: Selama musim kemarau ini, mungkin kami akan berusaha untuk memaksimalkan pembuatan tangki mobil tangki kita untuk penyaluran kepada masyarakat, juga mungkin dari kawan-kawan dari lembaga masyarakat, ormas, pramuka, karang taruna yang ingin berkolaborasi dengan kami dalam penyaluran bersih juga. Memang kami membuka pintu, yang pasti kami akan terus bersiaga selama kemarau dan kondisi memang masyarakat masih membutuhkan.
12: BPBD memiliki 2 unit mobil tangki, namun armada tersebut juga harus digunakan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terutama di Belambangan Umpu. Kondisi ini membuat tantangan tersendiri bagi BPBD. Luas wilayah Waikanan yang mencakup 15 kecamatan dan 221 kampung membuat keterbatasan personil serta sarana prasarana semakin terasa. Dirinya mengatakan, BPBD juga mendorong perusahaan di wilayah terdampak untuk ikut membantu masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki. Di tingkat kecamatan, Camat Belambangan Umpu, Ahmad Sapari mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat masih relatif tercukupi. Hal itu terbantu keberadaan sumur bor yang dibangun melalui berbagai sumber anggaran di sejumlah titik. Namun, kekeringan mulai terasa pada sektor pertanian. Beberapa lahan persawahan di kampung segera minder dan lembasung belum dapat dialiri air. Kondisi tersebut membuat petani menunda penanaman padi. Bantuan air bersih juga diberikan secara situasional kepada wilayah yang tidak memiliki sumur bor atau memiliki fasilitas sumur, tetapi debit airnya tidak mencukupi. Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan melalui kepala lingkungan atau RT. Laporan tersebut diteruskan kepada lurah hingga BPBD. Selain bantuan air tangki, pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia juga menjadi bagian dari upaya menghadapi kemarau. Pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia untuk mendorong masjid menyediakan akses air bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dapat mengambil air secara mandiri di fasilitas yang telah disediakan. Namun, upaya menghadapi kekeringan tidak cukup hanya dengan menunggu bantuan. Ahmad mengingatkan masyarakat agar merawat sumur bor, kanal, bendungan, dan sumber air yang telah dibangun.
15: Rawat dulu fasilitas yang sudah ada, manfaatkan fasilitas yang ada di sana, berupa sumur bor, kanal, kemudian bendungan yang ada di sana sama-sama kita jaga. Aset itu menjadi milik bersama. Tidak bisa dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Nuriyah Novasari bersama Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, terkait penetrasi pasar di Kota Bandar Lampung.

0: Baik pendengar RRI, saat ini saya sudah terhubung dengan Kadis Perdagangan Kota Bandar Lampung, Bapak Erwin, yang akan berbincang tentang penetrasi pasar di Kota Bandar Lampung. Gimana Pak harga komoditas pangan di Bandar Lampung sekarang Pak? Khususnya beras sama minyak kita.
1: Untuk harga komoditas barang kalau di Bandar Lampung khususnya minyak, alhamdulillah stabil ya. Jadi minyak kita stabil, kemudian beras juga beras SPHP sesuai dengan harga head, termasuk minyak kita juga itu sesuai dengan harga head. Jadi untuk barang komoditasnya alhamdulillah di pasaran tidak langka ya, cuma terkait dengan beras memang agak sedikit terjadi kenaikan untuk beras premium.
0: Dinas Perdagangan sendiri ada nggak sih Pak aplikasi untuk memantau harga pasar atau apa gitu website dari Dinas Perdagangan?
1: Iya, jadi alhamdulillah kita memang sudah memiliki aplikasi namanya Siaga Bapok ya. Aplikasi itu tentang laporan kondisi harga-harga per hari, real time itu setiap hari. Kita memantau harganya, harga-harga bahan pokok yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Bandar Lampung. Jadi petugas-petugas kita melalui UPT-UPT itu mengecek harga-harga bahan pokok. Jadi ketahuan itu naik atau turun atau stabilnya. Dan melihat ketersediaan bahan pokok yang ada di pasar-pasar. Namanya Siaga Bapok ya.
0: Katanya mau ngelakuin penetrasi pasar itu gimana Pak?
1: Iya, jadi penetrasi pasar ini sudah berjalan ya. Kita kerjasama dengan Bulog, ya, kemudian pemerintah provinsi juga. Itu kita melakukan operasi pasar namanya penetrasi pasar. Yang bahan pokoknya itu beras, termasuk minyak, dan termasuk juga di situ gula, ya. Dan harganya harga head semua. Dan itu kita laksanakan untuk di Bandar Lampung ini seminggu minimal 2 kali dan sering 3 kali. Kita lakukan di rutin di pasar-pasar saat ini. Dan itu sudah berjalan selama udah lebih kurang dari 2 bulan yang lalu.
0: Itu dilakukan ya. Di setiap kecamatan ada Pak?
1: Rencananya nanti ke depan kita akan melakukan di setiap kecamatan. Jadi nanti penetrasi pasar untuk menjaga kestabilan harga dan menjaga inflasi daerah juga kita akan coba laksanakan di kecamatan-kecamatan juga sehingga masyarakat dapat membeli dengan harga yang sesuai dengan HIT-nya.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di-screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Copreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, Ibu.
4: Pagi, Pak.
5: Kami dari kepolisian
4: ya?
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh, ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, Pak.
5: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh, Pak.
5: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi.
5: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu karena